0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Terima kasih untuk teman Pro 2 masih setia mendengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar. Jangan lupa teman Pro 2 ya, kamu wajib banget ikuti seluruh sosial media kami di Facebook, Instagram RRI Pro 2 Denpasar, ataupun kamu juga save dulu WhatsAppnya Pro 2 di 089-200-3900. Jadi kalau kamu mau request teman Pro 2 untuk pagi hari ini, semangat pagi, yuk Mira tungguin gabungan kamu di RRI Pro 2 Denpasar. Kita masih membahas tentang memori dan juga ingatan teman Pro 2. Tapi kira-kira gimana ya?

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Seger. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

0: Kaya, Ucah.
1: Ya.
0: Senyum dong.
2: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
3: Ceria banget. Ada apa sih?
4: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
5: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

Terima kasih kamu masih dengerin Pro 2 FM Denpasar. Dan ya teman Pro 2, waktunya Pro 2 FM Denpasar udah menunjukkan 34 menit lepas dari pukul 8 pagi. Yang artinya kita masih ngobrolin tentang memori. Tapi kamu percaya atau enggak teman Pro 2, seputaran memori ini ya, memang kaitannya dengan masa kecil kita. Jadi waktu kita kecil itu kita dikasih beberapa asupan, suplemen, terus sampai makanan yang membuat bisa dikatakan teman Pro 2 ingatan kita bagus ya. Ada gak sih yang kamu-kamu itu sukses teman Pro 2 untuk itu? Karena ada memang beberapa vitamin otak teman Pro 2 atau bahkan makanan yang akan mendukung ingatan kamu teman Pro 2. Jadi ini meskipun lebih berfungsinya kalau kita makan waktu kecil ya, tapi kalau sudah besar juga akan mendukung untuk kesehatan pastinya. Yaitu ikan berlemak omega 3. Ini kaya akan asam lemak omega 3 yang bangun membran sel otak teman Pro 2 dan juga ningkatin memori. Contohnya nih ya, kayak salmon, sarden, dan juga tuna.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim, hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Haug pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan, seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu, bekerjalah untuk hari depan, bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang suka makan kacang-kacangan, wah ini ternyata bakal bantu juga loh teman Pro 2. Kenari dan kacang tanah misalnya meningkatkan fungsi kognitif, sementara kalau biji labu kayak akan zing untuk ketajaman otak. Tapi kalau misalnya kayak sayur-sayur hijau, kita mungkin umum ya menikmatinya teman Pro 2. Tapi ngasih juga manfaat kayak vitamin K dan juga folat di sana. Yang mana kayak bayam, brokoli, dan kali ini kaya akan nutrisi yang memperlambat penurunan daya ingat teman Pro 2. Ya meskipun gak yang semaksimal itu, tapi memberikan dukungan gitu teman Pro 2. Sama halnya dengan pemicu-pemicu tadi, ya tidak sepenuhnya membuat kamu tidak punya ingatan yang cukup bagus, tapi menjadi pemicu. Jadi kalau misalnya secara dasarnya sudah ada kemungkinan teman Pro 2, ya dengan kamu menjaga pola hidup lebih sehat, tentunya akan mengurangi risiko yang lebih parah.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. This is your radio. Kamu masih dengerin Ayu Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Jangan sampai nyisain makanan ya teman Pro 2 ya, apalagi makanan kamu deh, sehat-sehat teman Pro 2 dan juga ngasih efek yang baik untuk ingatan kamu. Mungkin sesimpel telur teman Pro 2, kalau lagi banyak-banyak gak ada telur rasanya kayak gak ada artinya ya. Padahal kalau lagi gak ada dicariin tuh telur. Karena telur sendiri teman Pro 2, terutama kuning telurnya, mengandung kolin, zat penting untuk bantu perkembangan memori dan mengatur suasana hati. Jadi kalau misalkan kamu masak telur, meskipun lagi banyak-banyaknya nih telur di rumah, usahakan kalau sudah kamu masak, kamu habiskan teman Pro 2. Karena ketika kamu menghabiskan, kamu berusaha untuk menikmati segala manfaatnya ya, bukan malah membuangnya padahal dia sebegitu bergunanya.

Masih dari kawasan Metropolis Hebruk 70 Denpasar. Oke teman Pro 2, ngobrolin tentang ingatan ya. Udah cukup sampai di situ ya. Tapi kalau misalnya ingatan mantan ternyata masih menghantui kamu, kayaknya kamu harus cari yang baru. Kasian amat teman Pro 2, langsung udah disuruh cari yang baru. Udah cari yang baru gak segampang itu lagi. Udah kayak lagu ya teman Pro 2 ya. Karena kalau misalnya kamu-kamu teman Pro 2 memang sedang merasakan sakit, ya sudah dinikmati aja sakitnya. Karena kenapa aku bilang kayak gitu? Kita wajar ya dalam kehidupan ini teman Pro 2, everything's ups and downs. Dan pastinya buat kamu-kamu yang gak bisa selalu berharap ups terus, atau kamu merintih apakah aku akan serendah ini terus kehidupanku. Enggak kok teman Pro 2 ya. Jadi roda ini berputar, jadi meskipun tak segampang itu, ya udah dinikmati aja fasenya. Karena kenapa? Karena ya dunia ini enggak akan berakhir teman Pro 2. Kalau misalnya kamu belum melihat pelangi setelah badai yang kamu rasakan.

0: Kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Updatean datang teman Pro 2 dari sekitar kita. Kamu enggak sih untuk Bali bagian tengah dan juga timur nih teman Pro 2 silih berganti merayakan hari ulang tahunnya, mulai dari Gianyar, Klungkung, dan yang akan datang adalah Bangli teman Pro 2. Iya, perayaan hari ulang tahun Bangli ini sudah mulai dirasakan vibes-nya ya. Selain kalau misalnya kamu lihat di media sosial, banyak sekali unggahan-unggahan terkait dengan jadwal acaranya. Tapi yang gak kalah meriah teman Pro 2 adalah proses para pemudanya dalam memeriahkan HUT Bangli dengan penjor-penjor indah kreasi masing-masing. Iya, kalau misalnya bisa dilihat teman Pro 2, penjor ini kan cukup jadi sorotan ya. Karena kenapa? Karena ya kita tahu heboh-heboh dan bahkan di beberapa momen itu kadang diperlombakan. Tapi kalau di Bangli kali ini aku sih belum tahu ya update-nya teman Pro 2 apakah dilombakan atau tidak. Tapi para pemuda menunjukkan semangatnya dalam kemeriahan HUT Bangli ini. Jadi semangat nih para pemuda-pemuda Bangli yang sekarang lagi on progress atau sudah selesai kemarin, sekarang lagi foto-foto penjornya. Semoga awet ya, semoga juga kokoh pastinya sampai selesai acara nanti atau sampai diturunkan nanti penjornya. Dan buat teman Pro 2 nih ya, yang memang senang sekali untuk ikut merayakan kemeriahan di masing-masing kabupaten kota yang ada di Bali, karena biasanya selalu ada perayaannya, ya cus aja datang teman Pro 2, puncaknya sih di tanggal 10 ya. Tapi untuk perayaannya dilangsungkan sampai tanggal 17 Mei 2026.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Mardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Menyambut Piala Dunia 2026, apa nih yang sudah kamu persiapkan teman Pro 2, terutama buat kamu-kamu pecinta bola ya? Udah ada yang nyiapin benderanya, udah ada yang nyiapin bajunya, atau udah nyiapin waktunya buat nonton? Jadi Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid juga menyambut dengan gembira kehadiran Piala Dunia 2026, apalagi kalau di RRI kita punya Pesta Bola Dunia 2026. Yang mana akses informasi dan hiburan di seluruh Indonesia ini bisa kamu jangkau teman Pro 2 melalui siaran bola RRI dengan semangat sportivitas. Yuk kita dukung pilihan kita teman Pro 2. Dan buat kamu-kamu nih yang juga ingin mendapatkan informasi lebih lengkap, langsung aja klik rri.co.id untuk informasi lebih lanjutnya. Dan dengarkan siaran RRI, dapatkan berita terkini lewat aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play kamu. Dan sekaligus pengingat ini ya, menjadi penutup untuk perjumpaan kita. So terima kasih banget buat teman Pro 2 yang udah dengerin aku di Morning Vibes seedisi hari ini. Semoga vibesnya bisa bikin kamu happy, bisa bikin kamu semangat. Apalagi sekarang hari Jumat yang artinya besok akan menyambut weekend. Enjoy your weekend teman Pro 2. Dan sampai di sini Ayu Mirah temenin kamu. Stay safe, stay healthy, and say no to drugs. Bye-bye.

0: atas 73 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: Beh,
0: side,
1: banyak bule datang ke pasar sekarang lo.
0: This river.
2: Mr. Ngura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Meme Dewara tuh. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini. Nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, bu.
1: Yeah, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeah, jangan dijadiin kebiasaan dong, bu. Biar Bali tetap lestari.
3: Yeah. Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.

0: Tahukah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.
2: Teman terbaik.

0: Poppy, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangkuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: tips of the day.
1: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day.

0: senyum.
1: Kayu, Ucah. Ya. Senyum dong.
0: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
2: Oh. Oh. Ceria banget. Ada apa sih?
3: Iya nih. Apaan sih Kak Jali? Happy banget.
4: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

0: ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.
1: Teman terbaik.

0: tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Siarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, bareng aku Azriel Timothy dalam Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, balik lagi di Info Pro 2. Pertama, hari ini datang dari Gubernur Bali Wayan Koster yang menghadiri sosialisasi pengelolaan sampah sektor hotel, restoran, dan kafe di Kabupaten Badung pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa persoalan sampah di Bali kini menjadi isu serius, terutama karena sekitar 41% sampah berasal dari sektor pariwisata horeca. Gubernur Koster mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Badung yang dinilai sudah memiliki pemetaan lengkap dalam penanganan sampah, mulai dari identifikasi masalah hingga strategi jangka pendek dan panjang, dan ia juga menyebut telah terjadi kemajuan signifikan sejak penutupan TPA Suwung. Menurutnya Kabupaten Badung memiliki tanggung jawab besar karena menjadi pusat destinasi wisata dunia, dan ia menyoroti kondisi TPA Suwung yang sudah overload dan menimbulkan polusi sehingga pola lama pengelolaan sampah harus segera diakhiri. Gubernur menekankan pentingnya perubahan perilaku dan keberanian untuk disiplin mengelola sampah demi menjaga keberlanjutan pariwisata Bali. Saat ini volume sampah di Badung mencapai sekitar 800 ton per hari, sementara Kota Denpasar sekitar 1.300 ton per hari. Karena itu, seluruh pelaku usaha pariwisata diminta mulai mengelola sampah secara mandiri di lingkungan usaha masing-masing dan tidak hanya mengandalkan dana CSR. Mulai Juli mendatang, TPST Suwung hanya akan menerima sampah residu, sehingga pelaku usaha diwajibkan memiliki sistem pengelolaan sendiri atau bekerja sama dengan pengelola lain. Sementara itu, Bupati Iwayan Adi Arnawo menyampaikan bahwa sektor pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian Badung dengan kontribusi lebih dari 70% PAD berasal dari pajak hotel dan restoran. Namun di balik pertumbuhan tersebut, Badung juga menghadapi tantangan lingkungan seperti kemacetan, banjir, krisis air bersih, dan persoalan sampah yang kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Beralih ke informasi selanjutnya, ada Forum Group Discussion atau FGD Perencanaan Strategis Penguatan Platform dan Forum Koordinasi Pentahelix dalam pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim yang digelar di Sanur Resort Watu Jimbar Denpasar. Kegiatan yang dilaksanakan Forum Pengurangan Resiko Bencana atau FPRB Bali tersebut melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, komunitas, serta mitra internasional. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali, Ide Bagus Gede Witnyana Putra, mengatakan forum tersebut menjadi wadah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana dan dampak perubahan iklim di Bali. Ide Bagus Witnyana Putra menjelaskan Bali memiliki potensi ancaman bencana yang cukup tinggi, mulai dari banjir, gempa bumi, longsor, hingga tsunami. Kondisi tersebut diperparah dengan perubahan iklim yang memicu peningkatan intensitas curah hujan dan potensi bencana hidrometeorologi. Melalui FGD tersebut diharapkan platform koordinasi lintas sektor dapat semakin aktif dalam memperkuat komunikasi kolaboratif, kolaborasi, serta pertukaran informasi kebencanaan dan adaptasi perubahan iklim menuju ketahanan berkelanjutan di Bali. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Midday Chills dan Pro 2 Headless.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Hai teman Pro 2, balik lagi di 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy yang nemenin kalian tumben-tumbenan nih di siang hari teman Pro 2 di Midday Chills ya. Well, anyway teman Pro 2, dari jam 11 ini sampai jam 3 sore nanti aku bakal nemenin kalian dengan informasi-informasi menarik. Tapi sebelum itu, di jam 11 sampai jam 12 aku bakal kasih kalian informasi tentang musisi-musisi Indonesia yang pastinya masuk ke radar Pro 2 Hit List. And kalau kamu bertanya-tanya gitu ya, siapa sih yang bakal kita bahas siang hari ini di Pro 2 Hitlist edisi tanggal berapa nih? Tanggal 8 Mei 2026. Anyway, kalian langsung aja cek yang namanya Instagram kita RRI Pro 2 Denpasar. Jangan lupa di follow. Makanya biar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi dari kita pastinya ya kan. Jadi pada siang hari ini teman Pro 2, today's recap apa Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist bakal bahas musisi perunggu ya. Ini salah satu band, kalau dibilang underrated juga enggak underrated banget sih teman Pro 2, tapi ya pokoknya pendengarnya ini udah mulai banyak gitu ya, dan lagu-lagunya ini udah masuk ke radar charts-nya platform-platform di mana-mana, termasuk di Pro 2 FM non Pro 2. Karena kita udah punya beberapa lagu-lagunya perunggu juga, dan penggemarnya perunggu di Pro 2 ini banyak juga ya. Apalagi Kang James tuh suka banget. Kalau kalian tahu Kang James tuh yang sering nongkrong di box Pro 2 itu itu suka banget sama perunggu teman Pro 2. Dan kalau kalian udah ngecek story kita yang paling terakhir gitu, aku udah kasih 3 lagu perunggu yang bakal siap aku puterin. Tapi satu aja teman Pro 2 ya. Satu aja, jadi tinggal kalian vote atau pilih aja lagu mana yang pengen kalian dengerin siang hari ini di Pro 2 Hitlist dari perunggu. Ada Pikiran Yang Matang. And then next we have 33 times atau 33 kali. 33 times gak tau. And last but not least, kita juga punya lagunya yang gemilang teman Pro 2 ya. Jadi 3 lagu itu langsung aja kalian pilih di antara ketiga itu salah satunya, biar kita puterin di akhir segmen Pro 2 Hitlist kali ini. Pastinya selama 1 jam ke depan kita bakal kasih informasi-informasi tentang perunggu ini, siapa sih gitu ya, bibit bebet bobotnya gitu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy.

0: Salam swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfirullah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman berdua.
1: Harus
0: Eh, belum nyala ya?
1: Belum.
0: Ini tiba-tiba banget nih teman berdua ya diinvasi sama dua wanita ini.
1: Yes, yes, yes, we're back teman-teman, dua wanita centil anak kemagang.
0: Ini serasa yang penyiarnya siapa ya?
1: Iya.
0: Ada Della dan juga Ripka.
1: This Friday morning, Friday morning, ini kita akan gemparkan Pro 2 ya. Okay.
0: Siap.
1: Siap.
2: Padahal baiklah. Kita harusnya udah di Pro 4 enggak sih?
1: Iya.
0: Menginvasi. Ya udahlah teman Pro 2 enggak apa-apa ya biar rame ya. Ini segmen kita kalau tahu ini apa nih segmen kita nih? Ayo Rip,
1: kita udah sering ini melakukan ini.
0: Udah sering.
1: Baca dulu. Ayo. Masa dibaca sih, Rip?
0: Gak ada di sini, gak ada.
1: Gak ada dong. Pro 2 hit list.
0: Betul, Pro 2 hit list. And di Pro 2 hit list yang hari ini kita ngebahas tentang perunggu ya. Jadi perunggu ini teman Pro 2, kalian tahu gak sih perunggu itu siapa?
1: Perunggu itu band. Harus diulang-ulang.
0: Band India, tapi kalian ngikutin band perunggu enggak kira-kira?
1: Aku beberapa kali dengerin lagunya ya? Sih. Dengerin.
0: Jujur aku sebenarnya enggak terlalu, cuma beberapa lagunya aja tahu gitu, yang 33 kali sama yang apa sih? Kan lupa kan?
1: Ini Abadi.
0: Pikiran yang matang.
1: Oh, pikiran yang matang.
0: Iya, pikiran yang matang itu yang aku tahu gitu. Jadi anyway teman Pro 2, Perunggu ini merupakan band lokal Indonesia yang punya citra musik yang unik gitu. Karena band ini tuh terkenal dengan citra pekerja kantoran. Ini wih. Pas banget ya.
1: Ini kantoran, kita banget pekerja, ini. Kita banget ini.
0: Pekerja kantoran. Jadi bagi yang penasaran sama grupnya gitu teman Pro 2, ini beberapa fakta-fakta unik tentang band Perunggu. Jadi band Perunggu ini merupakan band rock yang cukup unik karena memang lekat dengan citra perkantorannya. Nah, grup musik ini kerap disebut sebagai band pulang kantor. Jadi kalau kita selesai kerja gitu dengerin Perunggu itu hits different mungkin ya.
1: Iya, kita dibayangin ya teman-teman Pro 2 ya. Misalnya lagi naik di stasiun ya di KRL nih. Terus dengerin Perunggu tuh rasanya kayak aduh, ini harus diselesaikan hari ini dan kembali tidur, besok harus kerja lagi gitu.
0: Vibes-nya kayak pekerja kantoran lembur gitu tapi underpaid ya.
1: Yang ini yang kemejanya udah lusuh.
0: Kasihan banget gitu. Tapi enggak teman Pro 2, tapi emang sengena itu emang lagu-lagunya Perunggu gitu. Nah, Perunggu ini mengusung genre rock dan mereka memulai karirnya pada 2019 di Jakarta dengan 3 personel. Ada Adam Adenan namanya di posisi bass, piano, keyboard, dan vokal latar. Semua diembat tuh ya. Terus ada Ildo Hasman di vokal latar dan drum. Dan ada Maul

0: Ibrahim di vokal utama dan gitar. Jadi mereka ini gini ya, benar-benar semua diambil gitu ya. Lanjut, bacain.
1: Dan aku teman Pro 2 mau ngasih tahu mungkin yang udah nonton Tunggu Aku Sukses. Nanti kamu udah nonton belum,
0: iya,
1: Tim?
0: Belum loh, aku sebenarnya nonton. Kan? Tapi itu bagus ya?
1: Iya, bagus banget, real. Aku udah nonton, BTW. Ya. Tapi enggak boleh spoiler ya di
0: nontonnya
1: sini.
0: Nontonnya bajakan apa asli?
1: Ya Allah. Jangan sampai nonton bajakan ya, teman Pro 2. Dan aku mau ngasih tahu, jadi di soundtrack film itu tuh yang isi perunggu.
0: Ada. Oh iya, ada.
1: Iya, jadi
0: tapi
1: kayak
0: emang cocok sih ya, kan? Emang dibilang kan,
1: bener-bener cocok
0: pekerja-pekerja gitu ya.
1: Iya, jadi di salah satu tokoh di film Tunggu Aku Sukses Nanti tuh susah nyari kerja, kayak kemana-mana pakai baju kayak, dan lagunya itu judulnya Ini Abadi, dan bener-bener kena banget, nyampe banget, dan ada
0: apa?
1: Seperti pesan-pesan terselubung di lagu ini. Asik. Jadi kayak ada harapan dan perasaan seseorang yang mendambakan pujaan hatinya untuk menjadi kekasih setelah lama bersama. Jadi ini mungkin jadi interpretasi sesuatu pekerjaan yang udah lama banget pengen kita tuju, pengen kita capai gitu ya. Sama kayak pujaan hati yang udah dikejar lama dan selalu didambakan tapi gak dapat-dapat gitu. Jadi ini abadi. Ini abadi itu sangat-sangat menunjukkan perasaan itu.
0: Sangat menunjukkan perasaan itu pastinya ya.
1: Iya sih.
0: Tapi kita juga penasaran gak sih awal debutnya Perunggu nih kayak gimana sih, Kak Ripka?
1: Sekarang dilempar-lempar.
0: Iya dong.
2: Oke, debut rilis album keduanya itu, awal debutnya itu tahun 2019 sampai 2020.
0: Udah lama ya kalau gitu ya.
2: Iya. Dengan jadi lagunya itu yang berjudul Menyala.
0: Menyala bosku.
1: Menyala bosku.
0: Terus mereka juga kayaknya pernah rilis mini album gak sih?
2: Iya, tahun 2020.
0: Oh ya. Jadi
2: apa jadi?
0: Itu albumnya namanya apa tuh?
2: Pendar, Pendar.
0: Pendar apa Pendar ya?
2: Apa ya bacanya?
0: Pendar ya?
2: Pendar.
0: Pendar ya?
2: Pendar.
0: Pendar gitu di deh. Tahun 2020 gitu. Nah, terus album pertamanya yang yang maksudnya udah enggak mini nih, udah gede nih. Album gedenya nih.
1: Berarti udah album, bukan EP lagi.
0: Iya. Udah album nih di Maret 2022. Dan mereka ini merilis 11 single, 11 lagu dengan tajuk albumnya itu Memorandum. Kayaknya lagu-lagu hitsnya dari album Memorandum ini gak sih ya?
2: Iya.
1: Di tahun keberapa BTW aku gak dengar? 2022. Ah iya benar, karena di lagu Ini Abadi itu di 2022.
0: Iya.
1: Jadi mungkin lebih lebih populernya tuh kenanya di situ kali ya.
0: Nah ini mereka juga udah mengeluarkan album kedua di tahun lalu ya, dengan judul Dalam Dinamika di 22 Agustus 2025. Jadi mereka ini memulai
1: karir.
0: Karir yang udah gede gitu ya, udah tampil di festival-festival itu di 2025 juga, teman Pro 2, kayak di Noira Festival, Veteran Cup Fest, Symphonia Fest, Watch On Fest, FT Fest, Fest ya semuanya. Semuanya gitu, pokoknya udah dicicip sama Perunggu, dan kayaknya mereka juga bakal manggung di Bali deh ya, di
1: semoga. Emang ada ya
0: yang We The Fest? Enggak ya?
1: We The Fest.
0: Yang di GWK itu?
1: I don't know.
0: Mereka belum masuk line up ya?
1: Belum.
0: Kayaknya udah deh.
1: Maksud kamu yang mana ini, Tim? Tanggal berapa?
0: Yang di GWK, We The Fest itu.
1: Oh.
0: Tahu gak?
2: Belum tahu sih, belum tahu infonya.
0: Eh kok We
1: aku
0: The Fest
1: baru
0: sih?
1: Aku baru ngikutin yang Tank Got It's Festival.
0: Oh iya, The Gift.
1: The Gift. Kenapa? Kok With The Fest? Ya, kenapa nih ada Perunggu ya?
0: Iya, Thank God It's Festival. Bener. Nah iya, bener. Bener nih teman Perunggu, baru dicek line up-nya ya.
1: Sih.
0: Udah ada Perunggu juga di. Kamu nonton gak?
1: Aku gak nonton kebetulan karena we have
0: Mehongson
1: to
0: ya.
1: Do our work ya. Harus kerja.
0: Mantep banget ya.
1: Gitu. Nanti nonton kalau misalnya ada Mas Bruno Mars ke Bali gitu.
0: Baru ya nonton gitu ya. All
1: semoga
0: right,
1: ada kesempatan nonton Perunggu deh.
0: Amin, tapi aku pengen banget sih nonton Perunggu. Anyway, tolong dibacakan siapapun list-list lagu yang udah masuk ke Pro 2 Hitlist di Instagram RRI Pro 2 Denpasar dong.
1: Wow.
0: Dilempar gitu ya.
1: Dilempar gitu ya. Kalau kita lempar ke kamu lagi, Tim, boleh enggak, Tim?
0: Boleh.
1: Lempar lagi.
0: Oke, okay, jadi teman Pro 2 aku izin reminder ya. Izin, kita udah izin, lempar Kak. 3 lagu favoritnya perunggu buat kamu pilih salah satunya biar kita puterin di akhir segmen nanti. Ada pikiran yang matang, ada 33 kali ya. Dan yang terakhir itu yang gemilang ya. Jadi langsung aja kalian pilih di antara ketiga itu lagu mana yang bakal diputerin di akhir segmen nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

0: Masih di 95,3 FM, Taman Pro 2. Ini kita langsung bacain aja, ini kan udah segmen terakhir juga ya. Jadi ini bakal kita bacain hasil perolehan votingnya di Instagram LRI Pro 2 dan Pasar Pro 2 Hitlist Edition Edition Perunggu ya. Dari 3 lagu yang udah kita masukin, ada Pikiran Yang Matang 33 kali sama Gemilang. Di posisi ketiga itu ada Gemilang dengan perolehan 14%. Lalu di posisi nomor 1 ya, of course kita punya Pikiran Yang Matang dengan perolehan polling 57%, dan di posisi kedua 33 kali dengan perolehan 29% ya. Anyway, buat kamu yang belum tahu, lagu Pikiran Matang dari band Perunggu ini punya beberapa fakta unik yang sangat relevan juga bagi kamu anak-anak muda Taman Pro 2. Jadi yang pertama itu uniknya, ini merupakan manifesto detox medsos ya. Jadi lagu ini secara khusus membahas tentang pentingnya detox mental dari kebisingan media sosial, dan pesannya adalah untuk berhenti peduli sama drama-drama yang gak penting nih, dan fokus sama hal-hal yang benar-benar bermakna untuk hidup kita. Jadi emang benar-benar menyentuh juga ya lagunya ya.
1: Iya, benar-benar. Berarti bisa ya? Detox,
0: bisa apa tuh?
1: Detox media sosial. Wow, kayaknya mau mencoba deh dari kebisingan drama-drama di Instagram, TikTok.
0: Kamu ingin detox drama?
1: Ih, kayaknya pengen detox deh. Kayaknya bukan aku yang pengen detox, kayaknya aku dramanya ya.
0: Untung kamu yang bilang ya.
1: Iya. Nanti datang dari sahabat saya sendiri kan, kamu dramanya gitu.
0: Jadi emang lagu ini cocok banget buat kamu ya, Taman Pro 2 ya. Buat yang pengen detox-detox medsos gitu. Dan ini memang representasi juga tekanan-tekanan Gen Z ini, karena ini menyoroti fenomena sosial di mana anak muda ini sering banget terjebak dalam ekspektasi tinggi dan drama online yang menyita waktu serta perhatian. Ini drama mulu ya.
1: Exactly. 100% sepakat. Kita semua sepakat.
0: Itu agak over ya kayaknya, Taman Pro 2 ya.
1: Tapi kita sepakat loh, bener-bener sepakat, karena akhir-akhir ini tuh nguras energi banget di sosial media yang kayak wah, banyak banget ya yang diikutin yang kayak nguras energi, nguras hati banget gitu. Jadi kayaknya Gen Z kayak kita ini butuh untuk detox dulu dari hal-hal drama gitu.
0: Kalau dari Ripka gimana?
1: Dilempar.
0: Setuju mulu.
1: Setuju, sepakat.
2: Udah banyak drama di hidup ini sendiri, tapi ini drama orang lain kan tambah umat.
1: Kan aku dramanya. Kayak misalnya aku 99 problems, kamu satu.
0: Nah, kamu jadi emang 100% problems gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: 100% okay. Problems.
0: Baiklah. Tapi emang for your information, Taman Pro 2 ya, Della dan Ripka ini merupakan dua sejoli banget gitu.
1: Iya, dua sejoli. Seperti Timothy dan and the gang maksudnya. Yeah.
0: Kalau kita tiga sejoli.
1: Tiga sejoli tuh.
0: Iya.
1: Yang aku lihat wajah-wajahnya, wah ini gitu lagi tuh, ini lagi gitu.
0: Ya udah Taman Pro 2, oke ini menjadi segmen terakhir dari Della dan Ripka. Habis ini mau kemana nih kalian?
1: Mau tidur? Enggak, mau makan siang maksudnya.
0: Mau detox ya?
1: Detox. Detox apa ya? Detox tubuh kali ya.
0: Detox tubuh.
1: Kebanyakan ya makan.
0: Ya udah deh, kalau begitu Della dan Ripka harus pamit. Silahkan.
1: Ada yang silahkan mau dibilang gitu, silakan. Apa?
0: Silakan pamit gitu.
1: Oke Teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Nanti bakal ada Nathan juga.
0: Betul.
1: Yang bakal menemani teman.
0: Bentar, kita cek sound Nathan.
3: Halo.
1: Ada clickbaitnya ya, ada Nathan.
3: Standby di sini ya.
1: Iya, udah standby. Yeah. Kita berdua pamit undur diri dulu.
3: Jangan,
1: aku dan
3: dong,
1: Ripka.
3: Kalian ikut aja.
1: Gak mau. Kita mau makan.
3: Aduh kan hobi makan. Jadi kamu pasti punya rekomendasi banyak makanan.
0: Betul sih, bener sih. Kalau kayak gitu sih.
1: Pemakan semuanya.
3: Nah, bagus itu. Jadi kayak kamu pasti tahu makanan mana yang enak dan mana yang enggak.
0: Betul.
1: Ya udah deh kalau begitu. Enggak.
3: Kecewa sih.
0: Buruan.
1: Oke, Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2. Teman terbaik kamu. Bye.
0: Ya udah, ini dia Teman Pro 2, Pikiran Yang Matang dari Perunggu.

teu prati aksu kirlang pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Halo, balik lagi teman Pro 2. Kali ini makin rame nih, tadi yang udah pamit ternyata kembali lagi. Kayak apa ya, mantap nih.
1: Gak jadi pergi makan nih.
0: Gak jadi pergi makan, padahal
2: ini
0: tadi
2: ini demi kamu ya Nathan.
1: Oh iya, terima kasih.
0: Nah tuh, dengerin tuh. Emang Nathannya masih malu-malu kayaknya teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Alright teman Pro 2, di jam 12 ini seperti biasa di Midday Chills gitu ya. Ini kita bakal, kalau ngomong Midday Chills kayak gimana?
2: Midday Chills.
1: Midday Kenapa? Chills.
0: Kalian udah pernah dengar? Oh enggak, belum dimasukin.
2: Belum.
0: Spot promonya, pengisi suaranya tuh Kak Yogi Ari unyu-unyu. Oh,
2: harus ada belakang unyu-unyu.
0: Unyu-unyu, okay. Kayak dia bilang Midday Chills tuh kayak gitu. Midday Chills gitu. Kalau di akhir segmen pasti gini. Wah. Well, teman Pro 2 seperti biasa di Midday Chills yang di jam 12 sampai jam 1 ini kayaknya jam-jam makan, jam-jam lapar gitu ya. Jadi memang sudah pas sekali narasumbernya dengan Della Marpa.
2: Lagi-lagi pemakan segalanya.
0: Tapi ini topik yang dipilih ini dipilih oleh Nathan, teman Pro 2 ya. Jadi kita bakal bahas apa sih?
1: Oke, jadi buat siang hari ini aku pengen tanya-tanya nih ke teman Pro 2 dan teman-teman yang ada di sini.
0: Oke.
1: Kira-kira kalau kalian diminta buat milih salah satu makanan nih buat satu minggu dan gak diganti-ganti, kira-kira harus makanan apa sih? Iya, makanan apa sih yang kira-kira pengen kalian makan dan gak bakal bosen untuk satu minggu ke depan?
0: Oke, jadi ini lebih kayak comfort food gitu ya.
1: Ya, benar.
0: Jadi kayak gak bosen gitu ya. Mm-hmm. Oke, siapa mau duluan?
2: Bahasa gaulnya comfort food.
1: Oke, comfort food.
2: Kalau bahasa sehari-harinya, makanan
1: apa seadanya,
2: makanan anak kos karena ya, anak kos jarang ganti-ganti makanan
1: ya, karena malas pilih.
2: Iya, kalau anak kosnya orang, anak kosnya orang kaya baru ganti-ganti.
1: Iya.
2: Tapi kalau anak kosnya seadanya nggak pernah ganti itu.
1: Benar.
2: Mungkin dulu Ripka,
1: dari Ripka. Rika,
2: kalau disuruh pilih ya,
1: ya
2: aku pasti bakal pilih babi guling tiap hari.
0: Oh. Tapi beli babi guling biasanya di mana sih?
2: Kalau aku di Panjer tuh ada babi guling Randy namanya.
0: Kan lu Panjer tuh di mana sih? Aku lupa nama.
1: Jalan Tukat Pakisan.
2: Tukat.
0: Oh ya, tukat itu.
2: Iya. Yeah. Yeah. Okay. Benar. Tukat the game.
1: Tukat tenggelam.
0: Sebenarnya ada tukatnya enggak sih itu? Enggak lihat tukatnya gitu. Oke, okay, jadi itu berapaan porsinya?
2: 25.000. Kalau disuruh pilih kan, ini kan enggak tiap, cuman disuruh pilih aja kan?
1: Iya. Yeah.
2: Kalau bisa kamu makan satu minggu
1: ya,
2: gitu.
1: Kalau uang bukan sebagai
2: ininya,
1: hal yang penting ya.
2: Beguling.
0: Beguling.
2: The best.
0: Oke. Tapi kalau dari beguling itu kok dari beguling? Maksudnya dari resto apa sih namanya tadi? Resto ya.
2: Resto.
0: Apa ya namanya? Warung gitu.
2: Beguling Randy.
1: Mau dibilang warung juga bukan warung sih kayaknya.
0: Iya kan, makanya kan.
2: Jadi beguling Randy.
0: Babi guling Randy itu emang jualnya babi guling tok atau biasanya kan ada kayak lawar atau babi genyol kayak gitu.
2: Kayaknya ada deh. Aku enggak seberapa ini sih, emang sih aku di sana tuh.
0: Tapi emang makan. Repeat
2: beguling aja.
0: Repeat ordernya beguling.
2: Iya.
0: 25.000.
2: Itu nasi merah gitu dia.
1: Oh, nasi merah. Gitu. Bagus dong buat diet.
2: Iya, menurut kamu rate warung Randy 8 per 10.
0: Ih, kok 8 sih?
2: Masa 8 sih? Kalau aku ya, makanya aku kayak kalau comfort food itu udah pasti kayak 10 per 10
0: gitu kan. 8 tuh kayak nanggung banget. Liar gitu loh. Yang 9 coba, per 10 deh apa sih?
2: 9 per 10 apa ya? Mungkin di cabang lain kali.
1: Cabang lain.
0: Memang comfort foodnya itu seputaran babi guling aja gitu. Oh, oke, okay, baiklah. Tapi Ripka nih

0: Tangan Pro 2 ya. Yeah. Nah, kita tahan dulu sebentar ya.
1: Okay.
0: Supaya ada topik ke depan ini. Ya. Jadi kita bakal tanya-tanya, masih ada saya sendiri, ada Della dan juga Nathan ya. Jadi jangan kemana-mana, teman-teman Pro 2 masih di Pro 2 FM. Teman
2: terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, masih di 95,3 FM, teman-teman berdua.
1: Sih sejujurnya ya.
0: Jujur.
1: Jam-jam ngantuk, jam-jam rawan gitu ya.
0: Kamu kok ngantuk sih, Tim? Jangan
1: makanya
0: dong.
1: Kan aku udah bilang, kamu yang di kursi kursi operator.
0: Merasakan perasaan ngantuk itu?
1: Betul.
0: Aduh.
1: Ya, tapi kalau tadi udah comfort food yang pertama itu dengan babi gulingnya dari Ripka. Sekarang dari NT Della Marpaung.
0: Yes. Teman-teman, disclaimer, aku sangat-sangat menyukai semua makanan ya. Enggak ada makanan yang enggak bisa kumakan.
2: Omnivora.
0: Wow. Kok kalian kompak gitu sih? Wow. Kayak teman berdua ya, kompak dengerin siaran ini terus ya. Asik. Yes, kalau aku makanan yang setiap hari bisa kumakan dan enak banget.
2: Apa tuh?
0: Anuguin ya.
2: Ya iyalah.
0: Ini bakso. Bakso Supra Dinasti di dekat di belakang Veteran, Jalan Veteran tuh. Sebelum gereja ada namanya Bakso Supra Dinasti tuh enak kok.
2: Supra Dinasti. Supra motor.
0: Supra Dinasti. Hey.
1: Tapi pernah nyobain ini enggak bakso Samrat?
0: Pernah. Aduh, itu juga enak banget. Ya ampun, mau bakso.
2: Kalau Samrat sama yang kamu sebutin tadi, enakannya yang mana?
1: Bingung dilema.
0: Tapi mungkin karena comfort ya, lebih ke yang aku nyaman. Kalau Samrat tuh kan bener-bener yang kayak legit banget dan kadang buat enekan, ngerti?
1: Berat
0: karena
1: sih,
0: berat banget.
1: Gak bisa dimakan seminggu.
0: Seminggu, iya. Ini
1: itu asam urat.
2: Kamu makin bulat nanti.
1: Kolesterol.
0: Asam
1: ya.
0: Urat kayak ini penyiarnya.
1: Diam ya.
2: Padahal masih muda.
0: Aku lebih ke Dinasti itu karena kuahnya tuh aku lebih suka bakso yang kalau teman pro dua sukanya yang light, yang enggak terlalu kayak creamy banget gitu kan. Pasti cocok banget nih untuk teman pro dua. Karena dia baksonya tuh juga beragam ya, ada yang urat, ada yang bakso
2: halus biasa.
0: Enak banget. Mau lagi.
2: Jadi pengen juga aku.
1: Habis ini yuk. Ya Allah. Kita tinggalin studio sejam.
0: Ya ampun, kasihan teman berdua dong gitu. Aku itu sih bakso karena emang agak ringan, jadi aku suka banget bakso yang ringan-ringan gitu.
1: Tapi itu bakso sapi kah atau ayam?
0: Bisa ada bakso sapi, ada bakso ayam, gitu. Tapi kalau aku tuh lebih ke sapi.
1: Gitu.
0: Karena lebih dagingnya tuh
1: lebih
0: kayak,
1: enak ya, lebih
2: mendaging
3: gitu.
1: Juicy mah hal ini Rizky Febian. Yeah.
0: Kita her banget.
1: Aldis Burger ya. Siapa tahu ada teman pro 2 yang comfort foodnya Aldis Burger. Tapi ya kalau ngomongin tentang bakso ya, kalau temennya bakso mie ayam suka enggak?
0: Aku mie ayam juga suka.
1: Tapi dibanding bakso, mending pilih bakso ya.
0: Bakso, masih bakso.
1: Oke.
0: Mie ayam bakso, it's enak banget.
1: Mie ayam bakso.
0: Enak banget. Apa ya?
1: Iya, pilih dua dong. Mie ayam bakso.
0: Bakso.
1: Iya, bener.
0: Iya, enak banget ya.
2: Iya, pengen deh.
0: Udah makan 4 kali hari ini.
2: Astaga.
0: Masih jam 12 sudah makan 4 kali.
2: Iya lagi.
0: Hidup untuk makan, makan untuk hidup, teman pro 2.
1: Karena memang pembagian jamnya dalam Marpaung ini beda teman pro 2 ya. Pagi itu udah pagi, siang, sore, malam. Siang itu ada juga pagi, siang, sore, malam
0: gitu.
1: Tapi itu porsinya berapa sih harganya?
0: Harganya itu dari 30-an gitu. Karena memang banyak ininya, gila. Emang banyak banget isinya.
1: Tapi emang banyak.
0: Banyak banget. Ada yang 28 sih, tapi maksudnya kalau yang memang komplit udah banyak itu 30-an gitu lah.
1: Oke, itu.
0: Tapi menurutku worth.
1: Lokasi pastinya di mana sih?
0: Di boleh enggak nengok map sebentar?
1: Boleh.
0: Nih? Boleh ya. Pokoknya teman pro 2
1: Supra Dinasti.
0: Gitu iya, ya. Supra Dinasti. Aku menemukan ini pertama
1: itu warung,
0: kali.
1: Itu warung atau gerobakan atau kayak resto
0: ruko
1: gitu?
0: Iya, kayak restoran gitu, ada tempatnya.
1: Oh,
0: enggak gerobakan.
1: Lumayan fancy ya kayak.
0: Bukan fancy lagi. Glamour.
1: Oh. Ya, lokasinya di mana tuh?
0: Sabar. Aduh, teman pro 2 sabar.
1: Aman.
0: Supra Dinasti.
1: Okay. Tapi kalau aku sih sebenarnya yang enak tuh bakso yang warnanya hijau tuh loh, yang pas mau masuk renon tuh. Aku lupa lagi nama gininya.
2: Bakso yang warna hijau.
1: Yang gini, bukan baksonya warna hijau, tempatnya warna hijau.
2: Pisang hijau gitu.
0: Di mana tuh?
1: Kalian tahu enggak pisang hijau viral yang di Pengkolan itu?
0: Uh-uh.
1: Nah, yang baksonya itu samping beli kopi.
0: Ah,
2: enggak
0: tahu lagi.
2: Aduh, masa enggak tahu sih? Jarang lihat aku.
1: Itu enak juga tuh. Hmm.
0: Jadi yang tadi Bang Soso Pradinasi itu teman-teman Pro 2 ada di Jalan Kepundung. Jalan Kepundung nomor 1 Denpasar Timur.
2: Tuh, langsung gitu. Dikasih
1: alamatnya. Agak masuk dikit ya ke jalan sana ya. Iya, agak masuk.
0: Tahu ini enggak sih Mandiri?
2: Mandiri apa?
0: Mandiri.
2: Bang Mandiri yang gede. Bang Mandiri
0: Renon. Di depannya.
1: Oh.
0: Iya, yang ada gereja itu loh, Tim.
1: Iya. Oke. Ya berarti masuk di jalan itu kan?
0: Iya, benar. Itu okay, enak baiklah. Pol. Temen Pro 2 boleh coba.
1: Ya udah, itu bukanya sampai jam berapa sih?
0: Bukanya sampai jam 11 malam.
1: Berarti masih ada waktu lah
0: masih ya, ada siaran
1: ya. Baiklah, terima kasih. Enak ya kalau bahas tentang makanan teman Pro 2 ya. Apalagi kalian lagi di jalan mungkin nyari referensi makanan gitu ya. Kalau dari babi guling dan bakso udah tinggal sisa dua pria ini aja. Masih belum menentukan apa yang menjadi comfort foodnya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik.

0: Balik lagi teman Pro 2 di Midday Chills ya. Dan kali ini kita bakal tanya yang pemberi pertanyaan. Kalau comfort food yang bisa dimakan seminggu itu apa sih? Kalau dari Nathan?
1: Kalau aku pribadi, aku lebih memilih untuk makanan yang simple dan pastinya gampang ditemui di mana-mana.
0: Apa itu?
1: Itu adalah nasi goreng.
0: Oke.
1: Wow. Kok kalian gak asik gitu sih?
2: Ah, gak seru gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Sebagai anak band, aku ngerasa kayak muak nasi goreng es teh, nasi goreng es teh.
0: Iya sih,
2: tapi gak apa-apa, aku menghargai food comfort food kamu kok.
1: Ya udah, yang kedua nasi padang.
2: Nah, iya.
0: Nah, nice, kita nice. Stick di nasi goreng aja.
1: Oke,
0: gitu ya.
1: Nasi goreng.
0: Kalau nasi goreng belinya emang biasanya di mana?
1: Kalau aku nasi goreng di Bali ini biasanya beli di warung Kang Doel, apa Dul?
0: Kang Dul.
1: Ya, Kang Dul.
0: Kayak pernah dengar
1: Bang Dul, Bang Dul. Ya, Bang Dul. Aduh, lupa. Aku udah lama enggak beli lagi.
0: Kayak nama-nama Korea ya. Kang Dul. Nama-nama Korea, Kang Dul. Bang Dul.
1: Ya, Bang Dul, betul.
0: Tapi aku pernah dengar deh Bang Dul itu di mana-mana enggak sih apa gimana sih?
2: Kalau Bang Dul tuh di mana-mana tapi baksonya. Kamu pasti bakal familiar sama baksonya kan?
0: Dul-dul gitu.
2: Iya, kalau nasi gorengnya ini di daerah mana?
0: Ini dimana Bang Dul?
1: Kalau yang aku biasa beli tuh ada di daerah Jalan Diponegoro sebelum level 21.
2: Oh.
0: Ya, sebelum level 21 tuh yang dari arah Teku Umar atau dari?
1: Dari arah
0: Sesetan.
1: Pasar Sanglah. Ya, Sesetan.
0: Dari Sesetan. Oh, di situ. Iya sih, dekat sama kampusnya juga.
1: Ya. Cuman di situ nggak enaknya adalah kalau kalian beli pasti nunggunya tidak sebentar.
0: Berarti nggak bisa dengan perut kosong ya?
1: Iya benar banget ya. Harus dari emosi. Jauh-jauh waktu.
2: Itu karena rame atau gimana?
1: Iya benar karena rame. Apalagi kalau malam hari, waduh orang-orang lapar tuh yang datang.
0: Itu yang di ini nggak sih yang di pinggir jalan itu ya, biasanya bener. Rame-rame itu ya?
1: Iya.
0: Oh yang tenda-tendaan itu?
1: Bukan yang tenda sih, cuma dia hampir kayak di rumah gitu.
0: Oh gitu,
1: baiklah.
0: Nah tapi itu porsinya seberapa sih harganya?
1: Kalau seporsinya harganya itu mulai dari 12.000.
0: Oh murah ya?
1: Sampai 15, ya harga standar lah buat anak kos juga.
2: Itu udah sama telur tapi?
1: Telurnya dicampur di nasi goreng.
0: Oh.
1: Gitu. Tapi dia juga gak cuma jual nasi goreng, ada juga mie goreng, capcay dan... Ya kayak tumis kangkung gitu juga ada.
0: Lalapan?
1: Kalau lalapan kayaknya belum ada.
0: Oh berarti dia lebih ke makanan-makanan ini ya?
1: Iya. Kue tiaw juga
0: dibilang,
1: ada?
0: Berarti Chinese food gitu dong?
1: Ya bisa dibilang lebih ke Chinese food gitu.
0: Chinese tapi gak se-Chinese apa?
1: Iya benar. Kenapa okay, Dila? Okay. Apakah kamu terpanggil?
2: Ngebayangin gitu.
3: Nanti lapar.
2: Lapar lagi.
3: Jadi itu nasi gorengnya gimana Tan? Kan ada bener. Nasi goreng yang merah tuh atau nasi
0: jenisnya
3: goreng yang
0: ya.
3: Putih atau
2: putih gimana? Kayak nasi goreng kampung ya.
3: Iya, itu kan enak.
2: Aku I love it.
0: Aku suka nasi goreng
1: tapi
0: kampung
1: juga
0: gitu,
1: sih. Yang putih gitu. Iya, lebih enak kan. Kalau di situ tuh ada nasi gorengnya banyak. Ada nasi goreng yang biasa, terus ada juga nasi goreng yang seafood, sosis, hati ampela kayak gitu.
0: Tapi kamu biasanya pesen yang apa?
1: Yang biasa. Basic aja sih aku.
0: Oke, berarti yang itu harganya yang 12.000, 15.000.
1: Iya, betul.
0: Berarti macam-macam juga ya di sana ya. Bang Dul, baiklah. Tapi jujur kalau aku makan nasi goreng ya, dulu sih sampai sekarang itu menjadi alasanku jarang makan nasi goreng. Pusing.
1: Semua pusing di hari makan.
0: Beda dong.
1: Kayaknya harus cek kolesterol ini.
0: Iya ya takut deh. Takut deh, jangan langsung kolesterol guys. Maksudnya kalau makan nasi goreng itu kadang yang berminyaknya itu yang bikin kayak pusing gitu loh.
1: Iya benar sih, kadang ada nasi goreng juga yang berminyak.
2: Kalau untuk kayak yang asam lambung tuh nggak disarankan sih nasi goreng.
0: Nasi gorengnya.
1: Kenapa tuh kayak gitu?
2: Boleh di searching sendiri aja kan Nathan.
0: Karena ini bukan dokter.
2: Saya dokter Dela.
1: Tapi menurutku tuh kalau nasi goreng kan ini biasa dijual di abang-abang di restoran juga ada kan.
0: Yeah.
1: Nah kalau aku sendiri lebih suka yang di restoran sih, kayak yang lebih ke Chinese food gitu loh. Karena Apalagi yang warnanya merah itu, wah itu.
0: Oh, nasi goreng enak banget sih. Nasi goreng babi enggak sih itu sebenarnya?
1: Iya.
2: Depot-depot.
1: Betul betul.
0: Lo Nathan kamu Kristen?
1: Iya. Sudah aku duga, pasti dikira gitu.
0: Kira lo muslim. Wah, berarti kita Kristen semua ya.
1: Iya.
0: Oke oke, tapi jam bukanya tuh Bang Dul dari jam berapa sih?
1: Kalau setahu aku dari sore sampai malam sih.
0: Oh, berarti sore-sore.
1: Ya biasa nasi goreng dijual di sore sampai malam.
0: Nah, kalau ngomongin tentang nasi goreng restoran ya, yang aku suka tuh nasi goreng Solaria.
1: Wih, kalian benar.
2: Pernah, itu masih comfort Solaria banget tuh, lagi.
0: Itu lebih comfort dia.
1: Ya, setuju.
2: Tapi terkadang kasinan. Tapi terkadang kasinan, guys. Menurutku
1: aku enggak pernah dapat yang kasinan.
0: Emang kamu makannya di mana? Yang Solaria mana?
2: Living.
1: Waduh.
0: Oh iya, aku sering yang di Living sih, tapi aku aman-aman aja.
1: Aku juga aman-aman aja.
2: Kadang kasinan sih. Oh, lagi apa sekali. Mungkin karena aku tuh minumnya yang manis dulu dikit gitu, terus kayak yang ke makanan yang gurih-gurih gitu langsung rasa kayak asin banget gitu. Tapi cuma sekali sih gitu.
1: Kalau di Solaria kira-kira kalian milihnya nasi goreng apa nih?
0: Ada nasi goreng yang smoky, yang emang tulisannya smoky itu enak banget.
2: Aku nasi goreng seafood sih yang ada bakso-baksoan, terus ada udang kok enak banget. Tapi kadang ya gitu, agak gak bisa gitu, gatel-gatel dikit.
0: Kalau ada alergi gitu.
2: Saya akan hadapi itu semua.
1: Kalau aku lebih...
0: Saya akan lawan.
2: Sepakat melawan.
0: Terus itu. Gimana tuh?
1: Kalau aku lebih milih buat nasi goreng sambal hijau.
2: Yes.
1: Kalau Ripka
3: nasi gimana? Goreng cabai hijau.
1: Oh, cabai hijau juga.
0: Tapi aku belum pernah yang makan cabai hijau sih.
2: Cobain, enak juga.
0: Itu dicampur di nasi gorengnya, digoreng.
1: Iya, dicampur.
0: Oh, tapi cabai hijau ada pahit-pahitnya gak sih?
2: Tergantung masaknya.
0: Oh, ini gitu. Gak ada ininya?
2: Gak ada terlalu pahit-pahit lah.
1: Tergantung gitu. Cabai yang dipakai juga sih.
2: Iya benar.
0: Oh iya, ini pengen deh jadinya kalau nasi goreng ya. Soalnya emang gini loh, kalau makan nasi goreng tuh agak tricky, harus cari dagang nasi goreng yang beneran enak.
1: Iya benar. Kadang tuh ada yang rasanya hambar juga kan.
0: Bener. Murah 10.000 aku pernah beli ternyata hambar. Gak aku makan, aku setengah doang makan itu karena udah kadung lapar gitu ya teman Pro 2. Ya udah, itu dia teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih ada comfort food saya. Ini agak sulit dicari kalau kalian mau tahu sih ya, tapi jangan kemana-mana. Tetap di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Udah pada ngantuk.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di sini.
1: Nada
2: semua.
1: Masih di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Masih bareng sama kita di sini trio anak magang.
1: Iya, betul, yang sangat rame ini.
3: Iya, rame.
2: Ya udah.
3: Kita tanya.
2: Ya paham nih.
3: Iya, kita ngerti kok. Kamu udah kayak aduh kok enggak ditanya-tanya gitu.
2: Bener, tanya dong kakak-kakak.
3: Kamu sukanya apa, comfort makanan kamu yang kamu paling nyaman kak gitu?
2: Comfort food ya.
3: Comfort food.
2: Ini sebenarnya jujur kalau dikasih tahu teman Pro 2 mau nyari agak sulit ya. Waduh, nggak sulit itu sih, tapi agak effort ya karena ini masuk ke lingkungan ISI.
3: Wow, ISI dan pasar lagi-lagi kita menyuarakan.
2: Betul, tapi jujur ya kalau ngomongin makanan yang nyaman enak dimakan seminggu gitu ya. Kalian pernah nggak sih ke kantin pojok Meme Gendut tuh?
0: Aku pernah sih sekali.
2: Bukan Mek Cenik, Mek Gendut.
3: Oh, yang di ujung banget iya. Parkiran.
2: Enggak di parkiran, sampingnya Octopus itu, sampingnya Tante. Iya. Itu sebenarnya comfort banget karena enggak tahu ya, mungkin itu basic nasi campur. Yang kayak ya emang everyday orang makan nasi campur kayaknya bisa nggak sih gitu ya kan?
3: Bener-bener.
2: Seminggu makan nasi campur ya udah aman-aman aja tuh lambung kan. Dan yang paling aku suka tuh selalu nasi campur 10.000 itu udah worth it banget, banyak banget lauknya, ayam, protein, semua serat, sayur dapat. Terus ya sih, tambah 5.000 sama sate babinya, dia jual sate babi. Wow.
1: Kan nikmatan yang hakiki.
2: Enak banget. Jadi itu seperti saya makan barusan tadi. Bela-belain ke kampus.
0: Itu dari sana.
2: Dari kampus beli.
0: Oh my God.
2: Beli ke kampus gitu.
1: Effort.
2: Itu enak banget. Jadi 15.000 itu dengan seporsi nasi campur yang banyak banget nasinya, lauknya juga melimpah, itu worth it.
1: Dan kira-kira yang istimewa dari nasi campur itu apa? Aku kan bukan anak ISI.
2: Iya, benar-benar. Kalau yang istimewanya sih sebenarnya di lauknya ya. Karena dia lauknya tuh aku lihat fresh. Jadi sayur, aku suka sayur urap. Dia tuh bikin sayur urap kadang. Sayur urap atau enggak sayur terong kayak gitu. Terus ada ya basic aja, ayam sisit merah itu, terus tempe
1: orek.
2: Terus sama usus goreng. Mantap, ya.
1: Pantes kolesterol.
2: Kolesterol mulu yang dibilang.
3: Lengkap.
2: Apalagi sama sate babinya itu tadi, itu enak banget.
0: Iya. Kita belum pernah cobain sih sate babinya itu.
2: Ih, worth it tahu, dengan harga 5.000 dapat 3 tusuk.
3: Wow.
2: Sate babi.
3: Kita dulu awal-awal semester 1 makannya di situ ya.
0: Iya.
2: Oh, ya.
3: Terus mungkin karena melalang buana pindahlah kita ke Telaga.
2: Pindah ke Telaga.
3: Gitu. Karena mungkin tergantung situasi juga ya, dulu waktu aku sama Ripka tuh masih rame banget. Di sana tim.
2: Oh, gitu.
3: Jadi kadang kita juga
2: males ya.
3: Iya, perempuan-perempuan tuh.
2: Tapi sekarang aku melihat kantin Telaga yang rame.
3: Iya, dulu ya jujur ini lebih kayak ke internal ya kita ngobrolnya ya. Jujur ya, dulu di Telaga tuh cuman aku sama Ripka doang.
0: Iya, sepi.
2: Masa
3: sepi
2: sih?
3: Banget jujur. Jadi
2: berarti kalian penglarisnya.
3: Penglaris. Ibaratkan yang benar kayak gini tuh loh.
2: Bayangin itu ya. Bayangin seorang Della jadi kucing emas. Oke. Tapi kalau Nathan di Unet ada comfort food sendiri enggak sih, kantin yang emang jadi comfort food apa sih? Kantin favorit gitu.
1: Iya, kalau di kampusku sendiri, kampusnya Unet ini kan ada 3 ya. Ada Jimbaran, di Nia sama di Sudirman. Nah, kalau aku jarang makan di kantinnya Unut sih, cuman kalau waktu aku semester awal di Jimbaran, aku biasanya makan bakso aci.
3: Di kantin.
1: Oh, bukan di kantin tapi itu.
3: Tapi masih di lokasi dekat kampus.
1: Iya, masih bisa jangkau lah.
2: Bakso aci.
1: Iya, bakso aci yang ada di Jimbaran itu loh.
2: Dia spesialisasinya emang jual bakso aci gitu, kantin itu.
3: Aku belum enak pernah ya? Nyobain bakso aci. Bakso aci tuh kenyal-kenyal gitu.
2: Kenyal-kenyal.
1: Bakso aci itu dia ya bakso.
3: Kayak cilok gitu.
1: Iya, iya, acinya bentuk bakso gitu.
3: Oh. Nah,
1: terus jadi, biasanya sama ada cuangkinya kayak gitu.
2: Itu sebenarnya enak banget loh itu kalau ditambah sama sambelnya itu aduh enak banget. Tapi aku jarang lihat orang jual bakso aci di sini.
1: Iya sih,
3: jarang
1: emang.
3: Mungkin ya.
1: Kenapa
3: jarang.
1: Ya dia nggak buka cabang di sini? Aku juga heran. Padahal iya, dia enak.
2: Dia enak banget tuh. Hmm. Tapi di mana di Jimbarannya?
1: Di Jimbarannya itu kalian tahu perempatan yang kalau ke kanan itu jalannya naik nggak? Perempatan Rumah Sakit Udayana.
3: Aku pernah lewat sih, nah, tapi nggak.
2: Oh iya. Perempatan. Oh iya.
1: Pokoknya dia tuh. Ikutin jalan aja, pokoknya naik terus udah di ujung nih, di ujung naiknya itu belok kanan dikit, di kanan jalan tuh ada
2: itu penjualnya. Kantin kampus atau
1: bukan,
2: warung?
1: Bukan kantin.
3: Oh, ya. makanya aku perjelas tadi kenapa.
2: Nah
3: kan ini masih di lingkungan di kawasan kampus
1: ya, masih di kawasan kampus.
3: Kantin kah gitu.
1: Kalau di Nias aku masih belum menemukan makanan yang cukup comfort buat aku. Kalau di kawasan Sudirman aku lebih suka beli jusnya.
2: Jus
1: alpukat.
0: Kayaknya kamu harus main ke ISI deh biar tahu apa yang.
1: Tapi bener. Lumayan jauh ya dari Udayana.
3: Enggak di sini. Enggak di sini. Dekat
1: ya sih, mumpung magang.
3: Iya, pulang magang terus kamu lihat-lihat kampus kami. Wow, banyak batu-batuan.
1: Boleh.
2: Wah, ada portal Mina Kerasa. Tidak tahu juga apa itu.
3: Ya. Kasih tahu tim di mana lokasinya.
2: Jangan deh takut didengar Pak Kun ya.
3: Waduh. Ya ampun.
2: Ya udah itu dia tadi teman Pro 2 tentang comfort food kita ya, banyak banget pilihannya. Ada nasi campur, ada bakso, ada babi guling, ada nasi goreng ya. So far sebenarnya ini makanan-makanan yang ya inilah ya normal gitu ya.
1: Yang umum lah.
2: Yang umum.
1: Bisa gitu. Dicari di mana aja sebenarnya.
2: Betul. Jadi dari semua itu teman Pro 2, pilihan kamu siang ini bakal makan apa nih kira-kira. Dan gak kerasa ini udah jam 1 lebih ya. Sepertinya
1: ngobrol.
2: Iya, sepertinya 3 manusia-manusia magang ini akan kembali ke kos-kosan masing-masing seperti
3: iya,
2: itu.
3: Iya, betul.
2: Baik, nah, thank you so much.
3: Tidur, thank you so much Kak Timi.
1: Ya, yeah, thank you so much.
3: Sekali Timi di udara tetap apa? Di udara. Asik.
2: Peres deh. Nomor 2 ya. Alright, thank you so much Della, Ripka, dan juga Nathan.
1: Yeah, it's sama-sama.
2: Very fun, seru banget sih. Aku pengen jadi siaran siang terus deh.
3: Peres.
2: Oke, hati-hati di jalan ya. And see you next time ya guys.
3: Oke.
2: Okay. Bye-bye.
3: Bye-bye teman Pro 2.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

One Pro 2 masih bareng aku Azriel Timothy, dan kali ini nih kita bakal bahas informasi sih ya, kayaknya teman Pro 2, informasi olahraga buat kamu nih. Emang agak berat gitu ya teman Pro 2 ya, habis makan gitu kan terus langsung olahraga bakar kalori gitu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku bakal kasih seputaran tentang informasi-informasi olahraga, jadi inspirasi juga mungkin buat kamu nih tentang olahraga apa aja sih yang harus dilakukan hari-hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Midday Chills.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh?
2: What?
0: Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
1: Inflasi

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tahukah kamu?
0: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

olahraga yang tipis-tipis tapi ngena banget nih sama badan kita, teman-teman Pro 2. Jadi ada yang namanya tren kebugaran dengan intensitas rendah, namanya itu slow fitness. Ya, slow fitness ini merupakan tren kebugaran yang saat ini kayaknya banyak peminatnya ya, teman Pro 2, mulai diminati gitu. Sehingga memang tren kebugaran saat ini menunjukkan pergeseran di mana masyarakat mulai meninggalkan latihan-latihan yang berlebihan, bisa dibilang seperti itu. Banyak orang kini tuh lebih memilih kayak olahraga jalan santai, yoga atau pilates dibandingkan angkat beban yang berat. Dan fenomena ini mencerminkan perubahan paradigma bahwa kesehatan itu tidak selalu kayaknya dicapai melalui keringat yang mengucur deras kali ya. Nah, jadi banyak banget nih menyebutkan bahwa alasan utama dibalik popularitas ini adalah tingkat stres yang dialami oleh masyarakat modern di lingkungan kerja. Karena olahraga intensitas rendah ini memberikan kesempatan bagi tubuh untuk bergerak tanpa memicu lonjakan hormon kortisol yang menambah beban pikiran, teman Pro 2. Jadi low kortisol aja gitu ya. Nah, faktor keamanan dan rendahnya resiko cedera ini juga jadi bahan pertimbangan krusial bagi banyak individu, terutama usia dewasa, karena memang latihan dengan dampak rendah atau low impact ini cenderung lebih ramah terhadap persendian dan tulang dalam jangka panjang gitu. Aksesibilitas juga menjadi daya tarik tersendiri karena tidak memerlukan peralatan yang mahal atau rumit, dan seseorang ini dapat melakukan jalan cepat di sekitar rumah atau cuma mengikuti sesi peregangan di ruang tamu dengan panduan video itu juga bisa kayak gitu, teman Pro 2 ya. Kalau dari sisi konsistensi sih rasanya banyak orang ngerasa lebih termotivasi ya untuk bergerak kalau mereka tahu bahwa aktivitas tersebut tidak membuat mereka merasa kelelahan sepanjang hari. Ini balik lagi ke psikologis gitu ya, teman Pro 2 ya. Kalau kita emang pikirannya udah mindsetnya ini gak terlalu nyeremin gitu ya, pasti kita seneng banget nih untuk melakukannya setiap hari dengan konsisten. Dan keberlanjutan memang atau konsistensi itu adalah kunci utama dalam kesehatan. Dan intensitas rendah kayak gini nih tentu aja menawarkan jalan tengah yang emang masuk akal untuk dicapai setiap hari, teman Pro 2. Jadi ya banyaklah olahraga-olahraga low intensity atau slow fitness ini, teman Pro 2, salah satunya yaitu pilates itu tadi. Aku jujur pengen banget ikut pilates, teman Pro 2 ya. Meskipun agak mehong son atau mahal, tapi kayaknya experience-nya enak banget sih, teman Pro 2. Sebenarnya for your information, aku sebenarnya ada subscribe gym gitu ya, di tempat fitness gitu ya. Dan di salah satu fasilitasnya itu menawarkan kelas-kelas yoga, kelas-kelas body combat, terus ada zumba, dan salah satunya ada mat pilates gitu. Sementara sebenarnya mereka juga punya ada kayak kelas pilates aslinya dengan alat-alatnya itu, pilates yang asli, tapi itu juga katanya harus subscribe di luar dari subscribe gymnya, teman Pro 2. Jadi yang bisa diikuti itu mat pilates ya, jadi agak beda dikit ya. Jujur aku pengen banget ikut mat pilates itu, teman Pro 2. Kalau kamu gimana nih, lebih suka olahraga yang angkat-angkat beban berat atau yang slow fitness kayak gini, teman Pro 2?

0: sih? Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu nggak, kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju? Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.
1: Teman terbaik.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Baibong Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Wah. Emang ya teman Bro 2, lagunya Nona Work ini emang cocok banget kalau dipakai buat olahraga gitu ya. Emang working it out, work work work. Jadi emang jadi bikin semangat gitu kayaknya. Tapi kayak kurang cocok juga ya kalau kita denger lagu work gini buat pilates gitu teman Pro 2 ya. Buat slow fitness gitu kan emang harus yang mindful gitu ya. Lagu-lagunya gak bisa yang work, work, work kayak gitu. Tapi ya gak apa-apa juga, ini membawa semangatnya Nona gitu ya di setiap olahraga yang kita lakukan demi kesehatan kita dan membakar-bakar lemak segala macam penyakit gitu teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin tentang pilates teman Pro 2, ini sebenarnya bukan sekedar tren kebugaran aja loh ya. Jadi ini pilates semakin diminati karena memang menawarkan apa ya, kayak beragam manfaat bagi semua orang, bukan cuma wanita aja, mulai dari memperkuat otot sampai membantu menjaga kesehatan mental secara menyeluruh. Karena melansir dari Healthline, pilates ini adalah pilihan yang tepat karena ini dapat membantu meningkatkan stabilitas hingga kekuatan di seluruh tubuh karena menggabungkan gerakan yang disengaja, ada konsentrasi, pernapasan, dan keseimbangan. Nah, manfaat pilates ini ada banyak banget teman Pro 2 ya. Yang pertama itu memperkuat otot inti atau core-nya kita karena memang sangat dikenal efektif memperkuat otot inti dengan berbagai gerakan-gerakannya yang memerlukan ya kekuatan otot inti kita teman berdua. Dan otot ini memang berperan penting dalam menjaga stabilitas tubuh, postur, dan keseimbangan sehari-hari juga. Dan yang kedua ini, pilates juga bisa membantu kalian meredakan nyeri punggung. Nah, nyeri punggung adalah keluhan umum ya kayaknya ya. Bukan cuma orang-orang tua aja nih, kayaknya anak-anak muda Gen Z ini jompo-jompo semua punggungnya. Ya, karena memang banyak aktivitas duduk atau aktivitas yang berulang, pilates ini dapat membantu mengurangi keluhan-keluhan sakit punggung teman Pro 2 ya. Nah, terus yang selanjutnya, pilates juga dikenal ramah untuk sendi ya, karena memang gerakannya halus dan terkontrol, temponya juga konsisten teman Pro 2. Dan ini juga bisa meningkatkan fokus konsentrasi kamu loh dengan pilates ini teman Pro 2. Jadi bukan cuma tubuh tapi juga pikiran bisa dilatih, karena latihan ini menuntut kita fokus, setiap gerakan itu harus kita rasain. Jadi body to mind itu rasanya itu kita harus connect gitu ya. Sehingga secara tidak langsung ini pastinya melatih konsentrasi kita dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Dan dalam jangka panjang, hal ini pastinya membantu meningkatkan kemampuan kalian untuk berpikir jernih dan mengurangi distraksi teman Pro 2. Duh, pengen bener-bener deh ya ikut pilates teman Pro 2. Aku bener-bener sepengen itu ikut pilates. Jadi kapan yuk kita ikut pilates ya teman-teman, yuk barengan gitu kan ya.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah. 95,3 FM.

Balik lagi di 95.3 FM, teman Pro 2 masih bareng aku Azriel Timothy dan kita masih di Midday Chills ya. Kali ini nih informasi hiburan atau entertainment buat kamu semua teman Pro 2 yang suka jazz, angkat tangannya karena kayaknya kamu udah tahu sih kalau Prambanan Jazz 2026 ini akan kembali hadir teman Pro 2 dengan konsep yang lebih fresh. Selain itu, deretan line up-nya juga enggak main-main teman Pro 2. Line up Prambanan Jazz 2026 akan diisi oleh musisi dari berbagai generasi, mulai dari Ex-Dinary Heroes sampai Nicky, dan mereka akan menghadirkan pengalaman menonton musik yang mewah dengan latar candi Prambanan pastinya ya. Nah, daftar line up Prambanan Jazz 2026 Day 1 ini akan diisi dengan Michael Learns to Rock, Ex-Dinary Heroes, Mocha, Roni Parulian, Perunggu Playing Jazz ya. Jadi Perunggu ini main jazz dengan Pro 2. Keren banget ya. Terus ada It Gitaf, ada Salma Salsabil Playing Jazz juga. Ada Ali Lomba Sihir. Terus ada juga The Panturas Playing Jazz ya, pastinya teman Pro 2 ya.

0: Nah, kalau di day 2-nya teman Pro 2 bakal ada Nikki ya, terus ada Joey Alexander, ada Modulus, ada Kahitna, ada Margie Sagers, ada Karimata. Ih, keren banget Karimata nih. Terus ada Leto, ada Yovi and Nuno, ada Societe de Harmony, terus ada Frida Luciana, ada Dinda Gania juga teman Pro 2. Nah, kalau di day 3-nya bakal ada The Rose, ada my favorite aku. My favorite aku enggak tuh.
1: Aduh.
0: Bersin teman Pro 2, sorry. Ada Tulus teman Pro 2 ya. Terus selanjutnya ada KLA Project atau Club Project. Terus ada Varis RM, ada Ari Lasso, Jikustik, Rio Febrian, Broadway Night. Tuh, dibawain Broadway Night gak tuh. Dan yang terakhir ada Nona Ria, teman Pro 2 ya. Keren banget ini, berdasarkan update melalui akun media sosial resmi Prambanan Jazz ya. Tahun ini Prambanan Jazz 2026 akan menghadirkan nuansa baru. Jadi festival ini mengangkat tema Celebrate the Joy yang merepresentasikan semangat kebahagiaan dan perayaan melalui musik gitu. Acara ini juga menggandeng seniman kontemporer Eko Nugroho sebagai kreator identitas visual resminya. Nah, ini ada jadwal lengkapnya Prambanan Jazz 2026 yang akan mulai tanggal 3, 4, 5 Juli 2026. Jadi bulan depan teman Pro 2 ya. Di jam 2 siang startnya sampai jam 11 malam waktu Indonesia bagian barat di pelataran Candi Prambanan Yogyakarta. Nah, untuk harga tiketnya nih mulai dari kategori festival bakal dibanderol dari harga Rp750.000 untuk day 1, day 2, day 3 sama ya, Rp750.000. Kalau kategori super festival akan dibanderol dengan harga Rp1.250.000. Sama ya, day 1, day 2, day 3 Rp1.250.000 teman Pro 2. Gitu, keren banget ya. Ini bakal menjadi experience yang gak bakal bisa kita lupa gak sih kalau nonton Prambanan Jazz Festival teman Pro 2.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Jackpot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tulis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang Jen, ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Udah cukup sama yang ngejazz-ngejazznya Leon Pro 2, sekarang kita ke Starboy-Starboyan. Karena ini ada The Weeknd yang bakal kembali menjadi perbincangan setelah promotor TEM ini membagikan petunjuk terkait kemungkinan konsernya The Weeknd ada di Indonesia, teman Pro 2. Di hari Rabu 6 Mei 2 hari lalu, video teaser ini menampilkan panggung megah di tengah stadion dengan lautan penonton memenuhi lokasi pertunjukan musik, dan TEM juga mencantumkan akun Instagram The Weeknd dalam unggahan tersebut. Akun Instagram @temgmt ini menuliskan kalimat "A foreshadowing of the final leg" untuk memunculkan dugaan konser The Weeknd di Indonesia segera diumumkan. Well, as we know, teman Pro 2, The Weeknd sendiri adalah penyanyi asal Kanada bernama lengkap Abel Makonnen Teshafe yang lahir di Toronto tahun 1990, dan musisi keturunan Ethiopia ini dikenal melalui warna musik alternatif, lirik melankolis, sama karakter vokal falsetonya yang khas gitu ya. Dan ia ini memutuskan berhenti sekolah ketika remaja, lalu mulai menulis lagu sambil menjalani pekerjaan di industri pakaian Amerika. Popularitas awalnya ini mulai terbentuk setelah beberapa lagu anonim diunggah melalui YouTube dan mendapat perhatian publik luas. Dan akhirnya The Weeknd bisa menjadi seseorang yang kita kenal sampai sekarang dengan berbagai macam lagu-lagunya, teman Pro 2 ya, salah satunya ya Starboy itu. Dan The Weeknd ini kembali meraih perhatian global memang lewat albumnya Starboy itu dengan kolaborasi bersama Daft Punk serta Kendrick Lamar, dan penyanyi tersebut juga berhasil memenangkan sejumlah penghargaan Grammy melalui lagu Earned It dan album Starboy-nya yang terkenal pastinya. Album After Hours juga semakin memperkokoh popularitas internasionalnya setelah lagu Blinding Lights itu juga mendominasi berbagai tangga musik dunia selama berbulan-bulan. Dan kemudian ia merilis Dawn FM pada 2022 dengan konsep futuristis serta sentuhan musik elektroniknya yang cukup dominan gitu. Dan terbaru nih, The Weeknd akan meluncurkan album Hurry Up Tomorrow pada 2025 sebagai penutup trilogi bersama After Hours dan Dawn FM. Dan juga musisi 36 tahun ini juga dibilang akan mempertimbangkan mengakhiri pesona atau persona The Weeknd-nya dalam perjalanan karir berikutnya. Jadi bakal apa ya The Weeknd ya? Mungkin The Weekdays kali ya, teman Pro 2.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
1: Of the day.
3: Teman terbaik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waktunya kentongan.
1: Fenomena sinkhole. Sinkhole adalah lubang pada tanah yang terbentuk tiba-tiba. Lubang tanah ini diakibatkan tekanan terhadap permukaan tanah yang terjadi ketika sebuah lapisan bawah tanah melemah dan tak mampu menopang struktur lapisan di atasnya.

Teman Pro 2, terima kasih banyak udah mau jam 3 sore, itu tandanya aku harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azril Timot yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RRI dan Pasar, teman terbaik kamu. Dan sebentar lagi kalian akan ditemani oleh Maritia. I'll see you next time teman Pro 2, bye.

Di pecah luasan dari kawasan Metropolis Semuruk 70 dan Pasar. Selamat sore teman Pro 2. And ya itu dia tadi, I'm still here. Of course dia masih di sini nemenin kamu sampai jam 8 malam nantinya teman Pro 2. So thank you kamu masih gabungan di sini. Dan yuk lanjut terus yuk, karena dia bakal nemenin kamu dengan another information special for you. So di sini aja teman Pro 2, sambil Tia siapin info lokal buat kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Bro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat melindungi kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi next time kalau pakai helm, ingat ya bahwa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.
2: Waktunya kentongan.
3: Angin bahorok adalah salah satu jenis angin yang sering dibahas dalam ilmu pengetahuan, apalagi di Indonesia. Angin ini pernah melanda salah satu daerah, yakni Deli di Sumatera Barat. Banyak orang yang menyebut bahorok sebagai nama lain dari jenis angin von. Angin bahorok akan terjadi ketika angin yang mempunyai massa kemudian bergerak ke arah pegunungan dengan ketinggian 200 meter lebih. Bahorok yang memiliki massa udara tersebut selanjutnya akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Salah satu dampak yang ditimbulkan angin bahorok adalah terjadinya hujan di sekitar sisi lereng gunung. Hal tersebut bisa terjadi karena massa angin ada di sekitar puncak gunung tertinggi. Namun, tidak semua bagian sisi lereng mengalami hujan. Salah satu sisinya sajalah yang akan hujan karena angin bahorok.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, yes, teman Pro 2, di sore hari ini nih teman Pro 2 kita bahas-bahas info yang menarik nih teman Pro 2. Di mana ada info tentang hidup sehat. Hidup sehat ini udah kayak menjadi gaya hidup yang positif gak sih teman Pro 2, apalagi di 2026 ini yang sekarang menjadi tren itu adalah lari dan hiking gak sih? Kayak orang-orang tuh berlomba-lomba untuk membeli tiket untuk maraton, half maraton, atau bahkan sekedar lari 5.000 aja. Tapi itu menjadi tren positif sih teman Pro 2, karena sekarang diminati sebagai identitas sosial teman Pro 2. Nih teman Pro 2, aku kutip dari Antara News ya teman Pro 2, bahkan dari Antropolog Indonesia juga nih, menilai gaya hidup hemat atau frugal living nih bahkan menjadi semakin tren di kalangan Gen Z teman Pro 2, karena tidak lagi dipandang sebagai simbol kekurangan tapi cara bertahan hidup dan menampilkan diri di modernisasi ini teman Pro 2. Ya, jadi hemat ini menjadi salah satu pilihan untuk sadar akan bahwa kepentingan kamu sebenarnya banyak banget, tapi kamu juga harus memilah nih teman Pro 2, yang mana yang harus kamu jadikan yang pertama dibeli atau bisa dinanti-nanti aja. Jadi untuk kamu nih yang mau berusaha frugal living atau pengen mengirit-irit ya teman Pro 2, it's okay, asal kamu gak sampai tersiksa ya teman Pro 2.

0: gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pemain kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lubung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, kearifan lokal, dan nilai-nilai budaya yang mendalam.
2: Apakah kamu tahu?
3: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional. Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kemanegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

Ya, sama berdua sekian dulu untuk info lokal kita di sore hari ini. Karena bentar lagi kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama Bicara Teman Berdua, bahas-bahas sesuatu yang kekinian abisnya Teman Berdua. Jadi don't go anywhere, stay tune di sini aja bareng sama Tia. Dan pastinya nanti di jam 4 sore tank ya Teman Berdua, Tia bakalan update info Pro 2 buat kamu. Jadi di sini aja bareng sama Tia, pastinya di 95,3 Pro 2 FM teman.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Selamat sore teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 di siang hari ini 8 Mei 2026 bersama Maritim. Pembangunan marina di kawasan ekonomi khusus atau KEK Kura-Kura Bali disebut masih berada pada tahap persiapan di tengah proses evaluasi terhadap sejumlah aktivitas pembangunan di kawasan tersebut. Pengembangan dari marina tersebut ditargetkan dapat mendukung kebutuhan wisata maritim di Bali maupun Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Presiden Komisaris PT Bali Turtle Island Development atau BTID, Tantowi Yahya, usai kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI di KEK Kura-Kura Bali. Ia menyebut pembangunan marina tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu 5 tahun dengan tetap mengikuti seluruh proses aturan dan regulasi yang berlaku. Menurut Tantowi Yahya, kebutuhan terhadap marina untuk mendukung wisata maritim di Indonesia saat ini cukup mendesak. Ia menyebut banyak wisatawan yang ingin mengunjungi destinasi wisata di Indonesia melalui jalur laut menggunakan kapal pribadi. Sementara itu, teman Pro 2, sejumlah aktivitas pembangunan marina di kawasan KEK Kura-Kura, Bali masih dihentikan sementara sambil menunggu proses evaluasi administrasi dan kelengkapan dokumen terkait proyek tersebut. BTID menyatakan siap mengikuti proses evaluasi serta bekerja sama dengan pemerintah maupun DPR terkait pengembangan kawasan tersebut. Sama itu, teman Pro 2, ambisi dari Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Hal tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United, Johnny Jensen, mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit, teman Pro 2. Meski demikian, ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa di musim ini. Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 10 kekalahan. Baiklah teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di siang ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber, anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: afternoon, Tia. Yes, kembali lagi bareng sama Tia di hari Jumat ini, 22. Dan lumayan lama ya Tia gak nemenin kamu di afternoon, Tia. Apalagi di hari Jumat ini, 22. Dan sekarang kita sudah kedatangan narasumber nih yang ABG-ABG nih di sore hari ini, 22. Karena ini pas banget ya, 22, special edition yang ada dalam kurungnya alias ini adalah Hardiknas Special Edition, 22. Nah, di sore hari ini kita bakalan bahas tentang memahami kesehatan reproduksi adalah hak. Nah, haknya siapa? Haknya siapa nih? Kita tanya sama narasumbernya nanti, 22. But before that, kita kenalan dulu nih sama narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore.
1: Hai.
0: Bisa gitu ya?
1: Lupa kak, udah lama gak siaran.
0: Ya tiba-tiba langsung, hai, aku kaget loh jujur nih. Tiba-tiba ada paduan suara di sore hari ini.
1: Sore.
0: Meskipun ini wajahnya udah sering nampang ya di kaca, layar kaca teman Pro 2 ya. Boleh deh kenalan dulu dengan siapa di mana nih sore hari ini aku.
1: Halo teman-teman Pro 2 semuanya, kenalin aku Natasha. Aku adalah relawan Kisara tahun 2024.
0: Oke. Lanjut.
2: Oke, halo teman-teman Pro 2. Aku Intan, aku juga relawan Kisara dari tahun 2024.
0: Oke, ini udah kayak kalau dari bahasanya dari JKT48 ini Gen 2024 ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, tapi Gen Z dong ya pastinya.
1: Gen Z. Gen Z abis.
0: Nih, kenapa nih sore-sore ini kita tiba-tiba bahas Hardiknas Edition? Nah, isi dalam kurung lagi spesial gitu loh.
1: Iya, soalnya kan hari ini bulan Mei.
2: Iya, dan di bulan Mei itu di tanggal 2-nya itu Hardiknas.
0: Iya. Jadi late celebration ya,
1: yeah,
0: bukan late birthday
1: betul-betul.
0: Ya.
2: Kita siarannya kan hari Jumat ya, Kak.
1: Siarannya kan hari Jumat, jadi kayak agak
0: benar juga.
1: Agak telat sedikit. Ya.
0: Kalau tanggal 1 too early ya?
1: Too early.
0: Pasti cuma sehari doang ya Tasya ya.
1: Iya.
0: Oke, ini sore hari ini kita bahas tentang kesehatan reproduksi nih. Apa sih kaitannya? Gak mungkin sejauh itu ya tiba-tiba teman berdua. Boleh deh dijabarin dulu topik kita di sore hari ini. Entah Tasya atau Intan duluan nih.
1: Ya udah, karena Intan anak IPS, Intan duluan deh.
0: Ini konteksnya gimana ya?
2: Sebenarnya enggak ada korelasinya sih.
1: Iya sih. Enggak apa-apa kan biar tahu anak IPS anak IPA.
0: Oke, silakan deh anak-anak. Silakan Intan.
2: Oke, jadi kita ini hari ini kita bakalan bahas AKSR atau hak kesehatan reproduksi. Nah, ini tuh adalah salah satu itu pelajaran yang penting banget, cuman kadang di sekolah itu nggak diajarin gitu kak. Jadi di HKSR itu kita tuh berfokus ke sistem reproduksi atau tentang seksualitas atau reproduksi kita lah intinya. Nah kalau misalkan di sekolah itu tentunya di biologi kita tuh pasti diajarin tentang sistem reproduksi, tapi kita tuh nggak diajarin tentang hak kesehatan reproduksinya.
1: Real.
2: Maka dari itu hari ini itu kita akan membahas HKSR. Nah kalau misalkan dari HKSR ini sendiri kita bedah dulu dari hak. Jadi hak itu adalah wewenang atau kepunyaan seseorang yang menempel di orang itu sendiri. Jadi pokoknya kepemilikan dari orang tersebut. Pokoknya misalkan aku punya hak untuk berpendapat, nah gitu. Nah terus kalau misalkan hak kita itu sebenarnya dibatasi oleh hak orang lain kak. Jadi misalkan aku punya hak untuk memutar sound horror malam hari di jam 12 malam.
1: Itu parah banget sih.
2: Tapi tetangga aku itu punya hak untuk tidur tenang gitu. Jadi hak kita itu menghilang ketika sudah merebut hak orang lain.
0: Gitu. Jadi hak itu benar-benar berdampingan dengan egois berarti ya.
1: Iya, gitu-gitu. Dan juga selanjutnya itu adalah pastinya itu kan HKSR itu kan butuh tiga komponen utama.
0: Apa aja tuh Tasya?
1: Nah, iya, oke. Jadi di sini tuh ada hak-hak yang lebih spesifik lagi, yang dimana yang pertama itu adalah hak otonomi tubuh, yaitu yang dimana kita bebas memilih. Kita itu jadi tubuh kita itu adalah punya kita sendiri, adalah otoritas kita sendiri, yang dimana itu kita bisa berhak menentukan kapan dan siapa yang kita ingin nikahi atau tidak, lain sebagainya gitu ya, atau aktif seksual atau tidak. Itu kan setelah terserah kita gitu. Nah, habis itu juga intinya tuh enggak ada orang yang boleh memaksa kita karena tubuh kita milik kita gitu. My body is my rule gitulah, gitulah pokoknya. Lalu yang kedua itu adalah hak mendapat info dan edukasi. Nah, yang pastinya itu kan di edukasi ini tuh kan harusnya didapatkan di sekolah, bukan hanya di pelajaran IPA di biologi aja ya. Dan di mana itu tuh kita bisa mencari tahu secara valid yang soal hak kesehatan reproduksi kita ini gitu loh kak. Yang di mana dan juga itu kita itu selain mengetahui soal kesehatan reproduksi, kita juga harus mengetahui soal IMS, infeksi menular seksual, lalu cara merawat tubuh kita sendiri dan merawat kesehatan reproduksi kita sendiri itu. Lalu yang terakhir itu adalah hak pelayanan kesehatan dan privasi. Nah, jadi privasi ini tuh kita harus bisa menjaga privasi tubuh kita sendiri. Lalu untuk hak pelayanannya itu tuh kita juga berhak aman, berhak mendapatkan tempat yang inklusif dan sebagainya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi gitu, seperti di klinik Caturwarga di Kisara.
0: Udah ada contohnya langsung ya, Shay.
1: Betul.
0: Deh, ini berarti memang kita harus tahu hak kita sampai mana tuh, tahu banget ya. Apalagi seperti yang Tasya bilang tadi, my body, my role. Tapi kalau kamu sendiri gak tahu role-nya untuk dirimu sendiri, ya sama dengan bohong gak sih? Oke, nanti kita bakalan bahas lebih lanjut lagi ya teman-teman ya, tentang my body, my role. Tapi setelah lagu yang berikut ini, so don't go anywhere.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

0: Yes, itu dia tadi Rabun Jauh dari siapa tuh, Rabun Jauh dari Bernadia pastinya. Tapi kalau misalnya kamu Rabun Jauh, jangan lupa pakai kaca biar kamu enggak salah lihat orang Rabun Jauh. Itu salah satu rules juga enggak sih, teman-teman? Kayak kalau kamu tahu nih ada yang salah dengan matamu, dicek.
1: Dicek.
0: Sama kayak kesehatan, kan itu kesehatan juga.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul-betul. Yeah. Tapi kan ini kita sekarang membahas reproduksi.
0: Iya, yes, yang salah satunya syarat kesehatan juga.
1: Iya, yeah, betul.
0: Kaget dikit ya. Agak kegedean teman berdua. But ini sepertinya ada yang nyangkut nih dari topik tadi. Udah sempet ya dikasih kisi-kisi juga di teman berdua. Nah, kita kan udah bahas tadi kayak bridging untuk apa sih topik yang sebenarnya kita bahas, my body my rules juga. Mm-hmm. Ya tadi disampaikan sama Tasya teman berdua. Nah, gimana nih menurut Intan dan Tasya, apakah yang sudah kalian sampaikan nih sudah terjadi nih di Indonesia, apa masih awam banget nih orang-orang?
2: Sebetulnya tuh ya kak ya, soal pendidikan soal kesehatan reproduksi itu masih kayak tabu gitu loh. Mm-hmm. masih kayak sulit untuk dibicarakan, terutama kepada remaja ya. Mm-hmm. Soalnya itu pastinya tuh di sekeliling remaja itu soal belajar IPA di biologi soal sistem reproduksi ini tuh kayak mereka tuh terkadang tuh membawa hal tersebut ke bercandaan atau mungkin membawa mereka tuh kepada pemikiran yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Nah, itu tuh jadinya tuh kayak kelihatannya tuh mereka tuh tidak minat untuk memperlihatkan ke apa ya, keinginan tahu mereka soal reproduksi gitu.
0: Oh, jadi mereka masih tabu ya dengan kata kesehatan reproduksi ini, kayak ih enggak usah dibahas deh, malu, masih kayak gitu.
2: Iya,
0: berarti
2: gitu. Apalagi terutama pada remaja-remaja yang baru masuk ke masa pubertas gitu. Itu kan kayak apa namanya? Maka dari itu tuh banyak juga yang masih kayak enggak ngerti gimana cara ngerawat diri mereka sendiri, terutama pada alat vital mereka dan lain sebagainya gitu. Maka dari itu pendidikan soal kesehatan reproduksi itu emang benar-benar penting, terutama pada remaja yang mungkin masuk ke dalam pergaulan yang tidak sehat kali ya, dan itu bisa menjerumus mereka kepada IMS dan juga kepada seks bebas gitu.
0: No-no ya teman-teman.
1: No-no ya.
0: Oke, berarti di Indonesia nih masih bisa dibilang tabu ya. Tapi ada gak sih teman-teman aturan yang memang ada nih sebenarnya teman-teman, aturan yang harus kamu ikutin juga, karena kan seperti yang kita tahu Indonesia nih bahasanya juga adalah negara hukum ya.
2: Iya,
0: apakah betul-betul ini kira-kira ada nggak sih landasan hukumnya juga, Intan?
3: Itu ada sih kak, itu ada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024.
0: Oh ada ya.
3: Jadi sebenarnya kalau misalkan Indonesia itu tentang HKSR ini tuh kayak masih tabu banget ya kan kak, kayak dibilang Nat tadi, bahkan ada banyak banget orang yang nggak tahu kalau misalkan mereka tuh punya

0: layanan khusus untuk remaja. Jadi udah negara itu udah ngasih kita layanan kesehatan. Contohnya itu ada deteksi penyakit, pengobatan, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi, Kak, gitu.
1: Oke. Jadi itu sudah diatur ya, seperti yang kita tahu negara kita negara hukum. Jadi kalau misalnya itu belum diatur, kita suruh atur. Enggak dong ya pastinya.
0: Ngatur.
1: Karena sebelumnya sudah ada nih teman 22. Jadi why not untuk disesuaikan juga ya dengan kehidupan kita.
0: Betul.
1: Karena pastinya ini ada juga enggak jauh-jauh dari keperluan Natasha juga, keperluan dari Intan juga, dan aku sendiri juga dong ya sebagai Gen Z.
0: Iya.
1: Oke. Ini tadi sempat keselibet sedikit ya kepikiran tentang pubertas yang pastinya kita semua sudah lewati ya, Stungkare ya. Pasti dong ya, Tasya sama Intan sudah melewati masa puber itu?
0: Sudah.
1: Bagaimana gonjang-ganjing di masa itu?
0: Sungguh gonjang-ganjing sekali.
2: Iya, kayak kaget tiba-tiba kok aku men ya gitu.
1: Kok tiba-tiba menjadi suaranya berubah juga enggak sih?
2: Iya. Dulu kan aku cempreng kan. Tetap masih cempreng sih sekarang. Cuman kayak bisa mengatur kayak di kecil rendahnya tinggi rendahnya suara.
1: Ada feedernya gitu ya.
2: Oke. Okay. Bisa cempreng, bisa enggak gitu.
1: Kayak jadi menyesuaikan mood juga enggak sih?
0: Iya, betul.
1: Aduh, berarti ada banyak perubahan juga ya dari anak-anak menuju ke remaja ini. Nah, kalian kan sudah melewati nih. Boleh deh sampaikan ke sama teman 22, salah gak sih sebenarnya kalau misalnya banyak perubahan termasuk suara juga gitu loh, kayak kan dulu penyanyi itu kayak yang masih kecil-kecil itu suaranya kayak cempreng, tiba-tiba udah gede tuh setara aja nih cewek cowok suaranya pada bener bulat gitu gak sih? Boleh deh disampaikan sama teman 22
2: soal pubertas ini ya kak ya. Ya kan kita tahu lah ya bahwa pubertas itu kan adalah masa yang dimana kita dari fase anak-anak transisi menuju ke dewasa. Dan itu tuh juga mengalami kayak apa ya, kayak misalnya nih perempuan juga bisa mengalami menstruasi, bisa mengalami penumbuhan payudara dan lain sebagainya, dan juga lelaki yang dimana mimpi basah, dadanya membidang dan lain sebagainya. Hal itu memang normal dan sangat normal, dan perubahan-perubahan itu ya emang terjadi karena fase pubertas itu. Namun di sini itu kita juga tahu lah ya kalau misalkannya pada proses berada proses pubertas ini tuh yang dimana itu ada sebuah kelenjar di otak kita, namanya itu kelenjar hipofisis, dan itu kayak ngirim pesan gitu loh ke otak kalau misalkannya itu untuk memproduksi hormon. Misalkan ini perempuan, dia tuh memproduksi hormon estrogen. Kalau cowok dia tuh kalau lelaki itu dia memproduksi hormon testosteron gitu. Nah, dari fase ini tuh hormon itu tuh akan kayak jumlahnya tuh akan melonjak drastis di dalam tubuh gitu. Nah, yang kita mulai ini tuh adalah jerawat yang paling umum ya. Nah, orang-orang yang mulai jerawatan itu tuh sebetulnya itu tuh karena karena aku anak IPA nih, aku akan jelasin
1: secara IPA.
2: Jadi jerawat itu kan di kulit kita tuh kan ada beberapa lapisan ya. Yang pertama itu lapisan luar kita, yaitu kulit ari, itu namanya itu epidermis. Epidermis itu paling luar ya, yang dimana itu tuh penyebabnya tuh karena produksi minyak yang berlebih, sebum, dan juga penumpukan sel kulit mati yang di luar kita itu juga menyumbat pori-pori kita, dan lalu ada pertumbuhan bakteri si acne, yang dimana itu bisa juga dipengaruhi hormon dan stres tadi gitu. Kan remaja-remaja kalau jerawatan kan stres gitu ya. Nah, itu tuh bisa terjadi karena hal tersebut, dan itu tuh bisa memicu peradangan dan seketika jadilah jerawat itu. Dan ingat kalian tuh kalau misalnya biar nggak mau jerawatan tuh jangan kukunya kotor, rajin cuci muka, dan eksfoliasi atau lain sebagainya lah, menjaga gigi diri kalian sendiri.
1: Jaga kulit kamu teman 22. Ada lain lagi nggak nih biar teman 22 nggak kayak nggak, kan kebanyakan anak muda sekarang tuh nggak pede gitu loh aku liatnya, kayak mungkin aku juga merasakan saat itu juga teman 22, tapi boleh deh kayak karena kalian juga baru banget merasakan itu ya, masih ya fasenya baru banget lewat kemarin gitu loh.
2: Kayak anak kemarin sore.
1: Tapi sudah berhasil melewati itu juga dong Pak.
2: Iya, betul-betul.
1: Makanya itulah alasan kenapa mereka sharing ke teman 22 juga. Karena kita sama-sama remaja nih di pagi hari ini. Di pagi hari ini enggak tuh, di sore hari
2: sore.
1: Ini. Kemarin sore, hari ini juga sore.
2: Iya.
1: Oke, berarti memang permasalahan-permasalahan pada fase puber itu normal ya.
0: Normal banget.
1: Intan dan Tasya ya. Ada enggak sih perubahan yang kalian kayak kaget banget ya dari Intan sendiri? Mungkin apa sih yang sekaget itu kok, oh ini ya yang namanya puber, dan aku ternyata ngerasa

0: juga gitu loh.
1: Jujur kalau misalkan dari diri sendiri itu ya kak, itu sebenarnya di suara sih. Soalnya dulu waktu masih SD, suara aku tuh masih cempreng banget. Tapi sekarang kayak udah mulai berubah. Dan ternyata sering berjalannya waktu aku belajar, oh ternyata itu namanya puber. Tapi kalau misalkan di perubahan suaranya itu yang paling signifikan tuh sih di laki-laki sih kak. Karena ada yang namanya hormon testosteron, dimana dia itu di pita suaranya itu tadinya dia kecil, tiba-tiba memanjang dan menebal. Dan juga kotak suaranya itu semakin misalnya membesar dan dia tuh akan membentuk jakun. Sampai akhirnya itu yang membuat suara laki-laki itu lebih terasa
0: lebih
1: berat,
0: lebar
1: ya, gitu dan ya. Gitu. Terus kalau misalkan perempuan, perempuan juga berubah, cuman perubahannya itu tidak sebesar laki-laki.
0: Jadi nggak semengagetkan itu ya. Cuman rasanya kayak kok kalau dilihat dari histori-histori sebelumnya tuh kayak suaranya masih ringan gitu ya rasanya. Sekarang tuh kayak ada lapisan
2: kayak
0: gitu,
2: berat suaranya gitu. Nambah beban hidup.
0: Tapi suaranya bukan beban ya, cuma suaranya berat teman-teman.
2: Kayak beban. Tapi bukan beban.
0: Bebannya kayaknya di sini deh, bukan di sini deh ya. Aduh teman-teman dua, kalau kamu merasakan itu jadi jangan panik ya, karena kita bertiga di sini juga merasakan hal yang serupa. Dan kalau dibilang cempreng ya pasti anak kecil pasti suaranya cempreng do ya. Kalau anak kecil belum puber suaranya udah bulat itu harus dicek nggak sih?
2: Yes.
0: Oke. Intinya tadi seperti yang Tasya bilang juga ya teman-teman dua, jangan lupa berskincare itu tadi ya Tasya ya. Oke deh. Tapi sesering apa sih kamu skincarean teman-teman dua? Karena in this economy skincare semakin mahal nggak sih?
2: Astaga, pakai produk lokal.
0: Itu tuh salah satu tipsnya. Karena sekarang banyak banget yang mengeluh kayak skincare mahal, makeup mahal. Udah deh teman berdua. Ini edukasi, ini juga edukasi yang mahal ya.
2: Iya betul.
0: Karena kita juga bakal lanjutin tapi setelah lagu yang berikut ini.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

0: Yes, itu dia tadi Afah iya. Itu kayaknya lagu yang menggambarkan orang-orang yang lagi jatuh cinta banget, yang lagi berbunga-bunga banget ya, teman-teman berdua. Tapi kalau bahas-bahas berbunga-bunga nih, emang ya hubungan apalagi di masa puber tuh kayak menggebu-gebu banget enggak sih, teman-teman? Kayak kalian ngerasain juga gak sih di puber tuh gak fully perubahan di tubuh aja, tapi perubahan emosi cinta itu ada juga gak sih?
1: Iya kak, bener banget. Yeah. Kayak udah mulai tertarik sama cowok gitu.
2: Intan siapa itu?
0: Tapi kalau misalnya cinta-cintaan gitu, apalagi di masa-masa puber tuh, seberapa lama sih Intan ngerasainnya? Maksudnya kayak misalnya nih, satu udah punya pacar. Maksudnya udah punya pacar pas puber tuh masih cinta monyet juga ya?
2: Iya, itu cinta monyetnya, monyetnya lebih banget.
0: Oh my God, kalau orang bilang cinta alay gitu loh.
2: Iya.
0: Tapi itu berapa lama sih cinta alaynya tuh bertahan?
2: Palingan 2 minggu kak.
0: 2 minggu ya.
2: Iya kak, sumpah. Aku pernah kan awal SMP kayak gitu, kayak cinta alay banget. Bertahannya cuma 2 minggu, soalnya kan emosinya masih labil.
0: Yeah, masih kayak, kamu gak boleh, cuma boleh sayang aku. Aduh, ini adalah kisah cinta ABG yang kalau biasanya orang bilang cinta pastinya selalu diharapkan untuk mendukung, apalagi di pendidikan. Karena kan seperti yang kita tahu, puber tuh, kalian puber tuh di umur berapa sih, di kelas berapa gitu, SMP?
2: Aku SD.
1: Aku SD kelas 6 semester 2.
2: Iya, sama. Ih, sama, ikut-ikutan ya.
0: Aku gak ikut. Oke, berarti memang pas banget SMP tuh masa peralihan kalian ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oh my God, kerasa banget. Langsung dijotos oleh emosi diri sendiri.
2: Real.
0: Oke, tapi kalian adalah tipe orang yang kalau kita bahas puber dan bahas reproduksi juga, kalian kalau dari mensnya tuh lancar gak di awal-awalnya itu?
2: Lancar aja.
1: Konsisten.
2: Iya, konsisten. Tapi kayak mulai kita tambah usia tuh kayak mulai dikit-dikit tuh lambat gitu. Iya,
1: agak telat, kadang lebih maju.
0: Schedule-nya tuh berubah-ubah.
2: Iya.
0: Ya.
2: Apa mungkin karena aku sering beli cireng depan Semansa itu?
0: Atau jangan dagangnya yang disalahin.
2: Siapa kan pola hidupnya kak, pola makannya.
0: Benar-benar. Jadi yang salah bukan dagang, yang salah adalah yang
2: beli.
0: Benar. Yang beli adalah tas ya. Tapi nggak salah kok, pastinya juga membantu UMKM, cuman porsinya mungkin ya tas.
2: Iya, harus dikurangi ya guys.
0: Ini bahas-bahas puber nih, bahas-bahas kisah cinta juga, pasti banyak banget emosi yang beradu juga. Apalagi dengan pasangan ya. Itu gimana sih kalian, apakah kalian selalu yang iya-iya aja atau yang tidak-tidak nih dengan pasangan kalian di masa puber itu?
1: Enggak tahu. Soalnya enggak pernah merasakan dalam hubungan gitu loh, jadi enggak tahu.
0: Jadi masih yang ego-ego ABG aja ya.
2: Kayak enggak ngerti, kayak FOMO gitu loh. Kayak misalnya nih, aku kan dulu main TikTok kan. Kayak
0: Oke, silakan. Silakan digeser Intan, silakan. Oke.
2: Kayak scroll TikTok gitu, kayak mengikuti standar TikTok gitu loh. Jadi kan kayak kita tuh nggak tahu ya cara pacaran yang benar gitu gimana, karena kita kan mengikuti standar orang lain.
0: Ikutin tren doang.
2: Dan itu tuh emang ternyata tuh berdampak banget ya sama hubungan gitu. Jadi no ya dek ya, no.
0: Oke, jadi gimana sih biar bisa say no, kayak say no to drugs, tapi ini ternyata kita juga harus say no dengan pasangan kita sendiri ya.
2: Teman-teman,
0: itu gimana sih kiat-kiat mengatakan say no dengan pasangan nih, apalagi teman berdua ini Gen Z yang biasanya yang iya deh buat kamu, oke deh. Itu sebenarnya gimana sih biar bisa gitu bilang enggak sama pasangannya gitu?
2: Mungkin tuh emang awal-awalnya tuh berat kali ya kak ya. Cuman karena kita tuh seharusnya itu sudah mempelajari soal cash pro, kita juga mempelajari soal pacaran sehat, pacaran tidak sehat dan lain sebagainya, itu tuh pada akhirnya kita itu memiliki identitas baru lah. Kita memiliki, bukan kita menghilangkan identitas kita yang lama, tapi kita introspeksi diri. Kita introspeksi diri bagaimana caranya kita untuk berhubungan berpasangan dengan dengan pacar kita, atau mungkin HTS-an kita, atau mungkin mantan kita, atau
0: intinya dengan laki-laki lain itu.
2: Iya, dengan laki-laki itu. Dan kita tuh seharusnya tuh juga memahami harga diri kita sendiri ya. Kita nggak boleh kayak iya-iya aja, tapi nggak boleh enggak-enggak aja. Kayak harus seimbang lah, gitu, seperti timbangan.
0: Oke, jadi apakah seimbang itu juga bisa dibilang setara nih menurut kamu?
2: Karena timbangan itu gini-gini, tapi ada timbangan digital. Jadi ya itu setara sih kak. Seharusnya kan cowok-cowok kalau misalnya mereka pacaran itu kan mereka harusnya setara, nggak boleh di atas yang lain. Boleh sih di atas yang lain, tapi kan kalau misalnya kamu di atas yang lain tapi cowok kamu paling bawah kan nggak setara dong. Mm-hmm. Kita kan harus mencari yang satu arah dengan kita, jangan mencari yang dua arah, jangan yang perempatan aja sih.
0: Kalau perempatan nanti banyak kendaraan yang lalu lalang ya.
2: Iya, banyak tantangannya. Mm-hmm.
0: Oke, ini berarti memang yang pertama adalah tahu nih kapan bilang enggak, kapan bilang iya.
2: Iya gitu.
0: Ada yang lain lagi enggak Intan? Tips versi Intan nih.
1: Kalau misalkan dari aku sendiri itu, aku menggunakan teknik yang namanya broken record kak. Mm-hmm. Jadi kakak tau enggak vinil itu?
0: Oke, vinil.
1: Kayak alat untuk memutar musik zaman dulu. Nah kalau misalkan dulu tuh vinilnya jarumnya rusak, mm-hmm. pasti lagunya itu kan putar di sana-sana aja kan, kayak mm-hmm. mengulang kalimat tersebut terus. Misalkan ini lagunya di bagian I love you. Nah, bagian yang di I love you itu yang rusak
0: di sana. I love you.
1: Ya, di I love you. Nah, ini tuh kita bisa implementasikan kalau misalkan kita menolak orang. Misalkan teman kita di hari pertama bilang, "Intan, boleh enggak minjem 100?" Aku bilang, "Enggak boleh." Besoknya kalau misalkan dia bilang lagi mau minjem 100, aku bilang, "Enggak boleh lagi." Gitu, enggak terus berulang-ulang.
2: Oh, gitu. Berarti itu bagus atau enggak?
1: Bagus dong, jadinya kita gak rugi.
0: Karena di in this economy kalau menagih utang itu PR banget ya?
2: PR iya banget. Apalagi ngutangnya ke bukan
0: sih. Jangan dong. Ada yang lain lagi gak Intan, tips buat teman berdua nih biar bisa say no pastinya dengan pasangan sendiri ternyata susah juga ya.
1: Kalau misalkan dari aku sendiri ya, yang pertama tenang, jangan kebawa emosi.
0: Okay, kayak tarik nafas.
1: At itu aja, kayak kalau misalkan dia ngajain hal yang aneh-aneh,
0: no.
1: Ya no aja gitu kak.
0: Jadi penuh dengan kesadaran dan kesabaran ya, Intan dan Tasya ya. Oke, tapi itu alasan kenapa bisa kayak gitu gara-gara bucin akut juga gak sih?
2: Iya.
0: Tapi kalau ini kayak aku pernah kayak gitu lagi, kok ngerasanya kayak gitu ya? Kalian pernah gak sebucin itu teman-teman?
2: Gak Matanya pernah sih kak. Kapan?
0: Oke.
2: Okay. Gak tau Intan.
0: Ini kayak ngerasa kita ini terdakwa ya. Oke, thank you Tasya untuk tidak ingat dengan apakah Tasya sebucin itu. Tapi bucin yang saya tuh gimana sih kira-kira menurut kalian? Apalagi kalian melihat teman-teman kalian juga mungkin yang bucin tingkat dewa sampai yang sendalnya samaan, HP-nya samaan, ada gak sih?
2: Ih, ada. Kayak isi casing couple gitu loh. Okay. Terus nanti pas putus dibuang. Kan rugi ya casingnya ya, baru dibeli gitu.
0: Berarti kasian. Itu bucin yang tidak sehat ya.
2: Iya, apalagi kita sampai mengorbankan uang kita, barang-barang kita yang lainnya gitu buat pasangan kita, sampai menghabiskan tabungan. Itu kan enggak bagus ya, kayak seharusnya itu kan seharusnya seimbang ini, saling kayak saling tukar kado di waktu tertentu dan lain sebagainya, mungkin pas anniversary atau ulang tahun gitu. Dan juga selain itu tuh menurut aku kita tuh jangan terlalu berlebihan untuk berduaan sama pasangan kita.
1: Betul.
2: Kita nggak boleh melupakan tugas kita sebagai siswa-siswi. Kita juga harus ingat bagaimana teman kita sebelumnya yang bersama kita gitu. Jadi intinya tuh tidak boleh ada keterpaksaan, tidak boleh ada ketertinggalan dan lain sebagainya gitu.
0: Oke, jadi harus tahu ya posisinya. Jangan too much ya, apapun yang berlebihan itu tidak baik, kecuali doa dan uang ya.
2: Iya, uang itu sih harus berlebihan ya.
1: Ya, wajib itu.
0: Iya, tapi kalau misalnya berlebihan dikasih ke pasangan yang belum pasti itu kan
2: sedih banget.
0: Aduh, ini curhatan. Oke, Intan ada enggak nih biar teman berdua makin tahu nih apa sih yang sebenarnya diperlukan untuk hubungan yang positif gitu loh, yang green apa namanya itu?
2: Green flag.
0: Bener. Ada enggak nih kira-kira Intan?
1: Kalau menurut aku hubungan yang green flag itu adalah ketika kita tuh sama pasangan itu kita tuh merasa aman gitu loh, enggak yang terkontrol banget. Misalkan dia tuh enggak ngasih kita buat bergaul sama
2: cowok-cowok.
1: Iya,
2: teman-teman cowok-cowok.
1: Padahal kayak kalau misalkan kita berinteraksi pun itu ya udah sebatas teman aja.
2: Iya. Padahal kan kita tahu kalau misalnya kamu tuh pacar aku, mereka cuma teman gitu.
0: Oh my god, langsung berubah ya nadanya ya. Okay, jadi gak boleh terlalu terpaku dengan pasangan ya?
2: Iya, kayak tadi aku bilang gitu.
0: Okay deh, thank you. Ini menjadi note kayak kalau misalnya teman berdua nih punya pasangan, diinget-inget dulu. Seheboh apa sih kamu? Ibaratnya kayak boleh sih green flag ya, cuman dilihat-lihat lagi. Terus takutnya ijonya berubah jadi ijo lumut ya?
3: Iya, berubah jadi hitam.
0: Okay deh. Tapi kalau dari kalian deh ngelihat di lingkungan kalian, ada gak sih orang yang hubungannya toksik gitu loh? Siapa tahu orangnya tersindir nih di sore.
2: Aku punya teman, dia tuh pacaran tapi ya backstreet gitu loh. Jadi guru-guru tuh teman-teman sekolah tuh tahu, cuman orang tuanya tuh nggak tahu. Jadi kayak itu ngerasa kita tuh terbeban gitu nggak sih kak? Kayak misalkannya nih kita kayak bilang mau keluar kerja kelompok, nyatanya kita jalan-jalan sama pacar kita. Itu kan kayaknya tuh kayak kita memikirin apa ya aku bohongin lagi ya gitu. Kayak itu yang ngebuat kita tuh kayak mikir apa aku backstreet aja ya, atau misal karena takut dimarahin mungkin, atau kalau misalnya kita ngaku tapi kita pada akhirnya tuh kayak dibilang sama orang tua kita, mama papa nggak mau bayarin kamu sekolah ya, kamu berhenti sekolah, kan diancam-ancam gitu biasanya. Jadinya tuh mereka, dia tuh akan bimbang gitu, akan terombang-ambing. Jadi kasihan juga kalau misalnya mau backstreet tanpa dimarahin juga, kasihan juga kan dia terbebani dari kebohongannya gitu.
0: Oke, jadi dari diri harus
2: terbuka,
0: jujur ya,
2: harus
0: terbuka dengan orang tua. Karena kan pastinya ujung-ujungnya kita anak orang tua juga.
2: Iya. Ya.
0: Karena pastinya seperti yang Intan dan Tasya sampaikan, ya green flag itu tadi ya yang dicari ya. Pasangan juga harus terbuka juga dengan kalian. Kalau misalnya masalah pasangan gini bisa gak sih dicurhatin ke Kisara?
2: Bisa dong. Oke, karena kita lagi punya pacar idaman, partner asik dan nyaman.
3: Dan itu buka dari jam 8 pagi sampai jam 1 malam kan.
2: Karena jam 11 malamnya adminnya tidur.
0: Iya, izin bobo ya. Oke, berarti bisa banget nih misalnya kayak yang tadi Tasya bilang kayak backstreet, gimana mungkin bingung cara menyampaikan ke orang tuanya ya, mungkin bisa dikonsulkan juga ke Kisara.
3: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oke, berarti sekarang kalau mau curhat tentang itu boleh banget ya?
2: Boleh banget, karena kan masih jam berapa ini?
0: Ini masih jam berapa nih? Jam 5 kurang ya.
2: Oh iya, boleh.
0: Oke, boleh ya teman-teman.
3: Sisa lagi 2 jam.
0: Lumayan ya buat curhat itu ya. Disampaikan juga ke pacar idaman itu tadi.
2: Real.
0: Di mana bisa aksesnya nih teman-teman?
3: Di Instagram.
2: Nanti di Instagram ada nomor WA-nya, tinggal diklik, tinggal di podcast pakai voice note 26 menit selesai.
0: Oke. Selesai. Ini last but not least deh, biar gak toxic dan biar menemukan green flags, pesan buat teman berdua
2: Intan deh,
0: hari ini.
2: Karena Intan anak IPS.
0: Okay. Aku gak ikut-ikut kalau udah kayak Intan dulu, abis itu baru Tasya. Biar udah abis Intan baru ke Tasya. Silahkan.
3: Oke, caranya itu adalah agar kita mendapatkan cowok yang green flag gitu kan.
0: Pasangan yang green flag deh, entah cewek ke cowok atau cowok ke cewek.
3: Yang pertama kita harus melakukan penelitian dulu, kayak cari dulu apa kekuatannya, kelemahannya, apa yang perlu ditingkatkan gitu.
2: Itu kayak strategi perang gitu gak sih?
3: Analisis SWOT.
0: Oke, SWOT. Semuanya apa? Kekuatannya gimana? Weaknessnya dia gimana? Oh my god, keburu tuwir ntar aku ya. Oke, tapi itu bisa juga gak sih dicomblangin sama teman?
3: Bisa banget sih.
2: Kalau dicomblangin sama teman itu kan pasti temannya tuh bilang, ini baik kok, ini baik kok. Nyatanya pas waktu kita udah deket dah, udah pacaran, ternyata dia punya sisi lain.
0: Oke, zong lagi berarti.
2: Iya, zong lagi, zong lagi, zong lagi.
0: Ini kayaknya lagi curhat ya Intan ya. Oke deh, nah tadi kan Intan sudah menyampaikan simpelnya adalah analisis secara detail dulu. Kalau dari Tasya gimana nih, biar gak zong lagi?
2: Karena aku anak SLUA, SLUA itu identik sama ijo, jadi aku ngasih tahu gimana cari pacar green flag.
0: Okay.
2: Jadi yang pertama itu, selain kita melakukan penelitian kecil, kita fastingnya itu harus amati secara langsung. Misalkannya nih, dari jam istirahat kamu tuh harus ngelihat dia itu yang kamu sukain itu, si crush kamu tuh di kantin, di lapangan dan sebagainya. Kamu harus lihat gerak-geriknya dia, tapi bukan stalking ya. Kayak kamu lihat gerak-geriknya dia, bagaimana dia bergaul sama teman-temannya, bagaimana dia ngomong sama teman-teman lawan jenisnya lain sebagainya, sehingga kamu bisa memahami bagaimana dia itu ngomong, bagaimana dia itu berperilaku dan lain sebagainya. Dan juga kita harus mengingat dari segi pergaulannya apakah baik atau tidak. Jika tidak baik, jauhi saja. Jika baik, dekati saja.
0: Asik.
2: Gitu.
0: Itu udah mantap banget ya, kayak yang Intan bilang udah mantap, udah lengkap analisis dulu terus diteliti secara langsung.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, ini udah kayak bikin skripsi. Yeah. Oke
2: deh. Metode penelitiannya itu kualitatif.
0: Iya, langsung ya menganalisis manusia seperti apa.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, thank you deh Intan dan Tasya, enggak kerasa loh. The time is up loh di
2: sore hari ini. Aduh gila. Seharusnya dia 10 jam enggak sih?
0: Oh my god, oh my god. Oh my god, kalau udah bahas sesuatu yang nyata memang seru banget ya.
2: Iya. Yeah. Oke deh. Kayak podcastnya Radit.
0: Ini gak ada RR-nya tapi ada T-nya, ada T-nya.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Ya. Oh iya.
0: Oke deh, teman berdua sekian dulu ya ngobrol-ngobrol kita di sore hari ini. Semoga nanti bisa ketemu lagi ya bareng sama aku,
2: iya,
0: Intan dan Tasya di sore hari ini. Semangat juga pastinya bareng sama Kisara. Spill dulu deh. Kegiatan terkini dari Kisara mau ngapain nih kira-kira di Mei ini atau di Juni?
2: Sekarang tuh ulang tahunnya Kisara. Tanggal 14.
0: Oh, tanggal 14.
2: Bulan ini tanggal 14.
0: Next week
2: ke 32 tahun.
0: Oh, happy birthday Kisara.
2: Iya, makasih ya, Kak. Nanti aku sampein ke Kisaranya.
0: Iya, nanti ada eventnya enggak sih kira-kira itu?
2: Kayaknya eventnya itu internal deh, Kak.
0: Celebration internal.
2: Iya. Yeah.
0: Oke deh. Happy birthday ya, titip salam sama Kisara kita.
2: Iya, nanti aku sampein ke gedungnya.
0: Oke deh, sekian dulu ngobrolnya di sore hari ini karena pastinya pas banget nih di hutnya Kisara yang ketiga
2: 32.
0: Once again congratulations dan semoga lebih baik lagi ke depannya.
2: Iya, betul.
0: Makin keren juga dialognya nantinya dan pastinya kita sudah sampai di sini. So, teman-teman berdua, thank you for listening and kita say bye-bye. Bye-bye.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

0: Who the fuck is these bitches? Who the fuck these niggas is? Who the fuck these people are? Tell them that we can't kick it.
1: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat melindungi kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi, next time kalau pakai helm, ingat ya bawa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.
2: Teman terbaik.

92 FM, teman terbaik kamu. Yes, 92 masih bareng sama Tia. Ntar lagi Tia bakalan update info. Pastiin kamu di sini aja teman Pro 2 barengan sama Tia pastinya di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bahas-bahas info lokal nih teman Pro 2. Ini ada info nasional juga nih, dimana di sore hari ini sedang berlangsung teman Pro 2 Geek versus Dewa MPL ID pas ini ya, Mobile Legend Pro League Indonesia di season 17 2026 ini teman Pro 2. Ya, sekarang sudah berlangsung ya, sedang berlangsung tepatnya teman Pro 2 match ketiga dari Geek Fam versus dari Dewa United ID teman Pro 2. Dan ini pastinya memperebutkan ya kursi-kursi alias posisi terbaik dari regular season menuju playoff di 2026 ini. Karena dari Geek Fam lagi ada di garis merah teman Pro 2 di posisi ke-7, sedangkan dari Dewa United masih aman-aman aja nih di posisi ke-2 dari 9 posisi di regular season ini. Ya, seperti kita doakan ya teman Pro 2 yang terbaik nih, karena sekarang sedang berlangsung banget nih, Tia sambil pantau juga, dan Tia juga sambil pantau-pantau lalu lintas juga karena padat ya di sore hari ini teman Pro 2. Jadi hati-hati di jalan teman Pro 2. And of course ya, jangan sampai kamu tidak fokus di jalan, karena pastinya jalanan ramai apalagi di jam-jam segini teman Pro 2. So untuk kamu, stay safety and stay listening 95.3 RRI Pro 2 Denpasar.

0: Oh, I wish someone.
1: Apakah kamu tahu?
2: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.
3: You're listening Produ FM RRI Denpasar.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar Yes 92. It's afternoon tea dan tadi sudah ada dialog pastinya. And then you know what, 92, untuk kamu nih yang in this economy in 2026 ini pengen mencoba menjadi content creator, 92, boleh banget nih kamu dengerin sedikit tips dari Tia nih, 92. Yes, ini Tia kutip dari Instagram Edutify, 92. Simple things yang bisa kamu lakukan adalah content low effort. Ya, 92, content low effort ya, bukan berarti kualitasnya rendah kok, 92. Karena konten low effort sekarang lagi naik daun, 92, misalnya kayak gak sengaja gitu nge-shoot entah orang yang lagi lewat atau mungkin sesuatu-sesuatu yang lucu yang ada di lingkungan kamu, 92. Nah, jadi ini kayak bisa juga kamu jadikan video raw atau ya bisa kamu lagi makan ayam goreng, lagi goreng ikan mungkin ya, dan quotes yang relate, misalnya nih kayak ternyata panasnya minyak lebih panas panasnya minyak misalnya nih by Tia ya. Misalnya ternyata panasnya minyak tidak lebih panas dari omongan tetangga. Terus itu fotonya kamu lagi goreng ikan. Itu relate banget enggak sih, teman berdua? Yang selanjutnya bisa banget kamu bikin konten ngobrol sambil aktivitas nih. Nih lagi rame banget ya, misalkan kamu lagi lari-lari, lagi jogging, 92, atau kamu lagi kerja aja gitu, misalnya kamu kerja kantoran gitu ya, work from 9 to 5 atau 8 to 4 gitu ya. Terus habis itu kamu di sana kamu sambil cerita, sambil ngedumel lah ya, 92, atau ya kamu isiin ini aja titel-titel apa yang kamu lakukan dan quotes-quotesnya juga boleh banget. Jadi seolah-olah kamu lagi curhat, 92. Ada yang lain juga nih, 92, motivational gaslighting. Jadi ini adalah istilah untuk konten yang seolah-olah menyerang balik kritik orang lain dengan cara yang elegan namun pedes, 92. Jadi kamu bisa pakai nyinyiran ini untuk menjadi bensin untuk menunjukkan standar hidup kamu yang lebih simple. Jadi kamu misalnya nih, kamu gak perlu merasa sendirian karena udah ada Tia yang nemenin kamu sampai jam 8 malam nantinya. Ada juga created a recommendation, 92. Jadi tipe konten di mana kamu bertindak sebagai filter. Jadi di era yang infonya war ini, 92, kamu gak butuh banyak banget informasi tapi perlu informasi yang akurat atau yang memang kamu perluin. Misalnya kayak rekomendasi makan atau kamu yang makan makanan kamu seminggu ini ke belakang apa. Nah, itu yang lagi rame sekarang, 92. Misalnya rekomendasi traveling di Ubud yang friendly yang eco-friendly atau budget friendly. Itu juga bisa banget, 92. Jadi harus ditimbang-timbang ya, 92, karena content low effort once again bukan berarti kualitas yang rendah, tetapi kamu menentukan cara berkarya tapi dengan budget yang tidak banyak juga. But by the way, ini bebas way, 92. I would like to inform to you, nanti di jam 6 sore bakal ada puji tersandia, and then selanjutnya ada azan maghrib juga setelah puji tersandia nantinya di pukul 18.12 WITA. So 92, silakan bersiap-siap yang mau sembahyang, and pastinya don't go anywhere, stay tuned on 95.3 LRI Pro 2 Denpasar.

rupiah seukir lang pasir. Ukir pinake wetuning karo pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening peran.

kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Here, stay tune on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.
1: Hidup adalah serangkaian peristiwa alami dan spontan. Jangan melawan kehidupan yang hanya akan menciptakan kesedihan. Biarkan realitas menjadi kenyataan. Biarkan semuanya mengalir secara alami. Hidup adalah suatu tantangan yang harus dihadapi dan perjuangan yang harus dimenangkan.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Ya, masih dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar ya, teman Pro 2. Itu dia tadi lagu dari Ahmad Abdul yang sudah Tia putarkan. Tia juga bisa banget nih puterin lagu kesukaan kamu, bisa banget langsung di request di WhatsApp kita sekarang juga teman Pro 2 in this afternoon Tia di 089-6200-3900. Bisa juga di sosial media kita di Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Ada juga teman Pro 2 di TikTok kita juga sekarang pas banget nih Tia lagi good mood buat live. So teman Pro 2 bisa banget kamu request di TikTok kita program 2 RRI dan Pasar. Tia tungguin sampai jam 8 malam nantinya. So teman Pro 2 untuk kamu yang lagi di jalan, teman Pro 2 hati-hati di jalan dan pastinya stay listening 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena Tia bakalan puterin lagu-lagu kece dan pasti dengan info yang lebih kece abis.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian riming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.
2: RRI Radio Tangga Bencana.
3: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
4: Kiamat ini! Tolong!
3: Kak, ngapain sih di atas pohon?
4: Tsunami datang! Tsunami datang!
3: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!
5: Oh no!
6: This is your radio.
7: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI, Denpasar.

Yes, masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Selamat malam teman berdua. Dan ya, tiap menyapa siapapun kamu yang lagi mendengarkan di sore hari ini teman berdua. Dan pas banget nih, Tia lagi good mood buat live di RRI, of course di TikToknya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kamu bisa banget request ya teman berdua in this last hours, karena nanti di jam 7 kita bakalan masuk ke ini Indonesia. Ya, 92 last information special for you ya. Ini datang dari rri.co.id. Di mana dari Westlife 92 untuk kamu yang suka band di 1900-an sampai 2000-an. Inilah cocok banget kamu tonton 92. Di mana Westlife bakalan tour Asia 92 yang berjudul Westlife 25 The Anniversary World Tour. Jadi konser ini bakalan berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2027. Yes, ini adalah salah satu rangkaian dari tour ya teman berdua, perayaan 25 tahun Westlife yang sebelumnya akan berlangsung di Inggris dan Eropa. Nah teman berdua, as we know ya, ini lumayan besar juga Westlife di Indonesia teman berdua. Jadi mereka akan ya datang ke Indonesia juga ya untuk melaksanakan dari salah satu rangkaian dari world tournya mereka di 25 tahun anniversary-nya. Ya teman berdua, untuk kamu yang pengen nonton ini bisa banget sih teman berdua, because the pre-sale will be start at Kamis Jumat 21-22 Mei 2026 teman berdua. Dan itu adalah untuk pre-sale, dan penjualan umum atau reguler itu akan start di Sabtu 23 Mei 2026. Lumayan sih harga tiketnya ya teman berdua, ya kutip langsung dari rri.co.id yang juga mengutip dari Westlife information ya teman berdua. Ini ada start dari Rp850.000 itu belum pajak ya teman berdua. Dan ada juga yang VIP package, yang paling mahal itu adalah di Rp2.750.000. Ini teman berdua, that's the information. And Tia juga mau menginfokan, tadi sudah terputar juga ya, bukan menghibur dari Jogi teman berdua, salah satu requestan yang meluncur di live-nya TikTok ya RRI Pro 2 Denpasar. Nah untuk kamu nih yang pengen request langsung dari TikTok, boleh banget teman berdua sambil menyapa-nyapa. Dan I would like to play another song special for you. Ini dia, Westlife with Chariot.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI dan

105,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, 92. There's another request ya dari TikTok RRI Pro 2 dan Pasar yang merupakan dari lagunya What's Again, Everything You Need dari Michael's Learn to Rock. Itu ada singkatannya ternyata, kayak BMTH ya, MLTR. Nanti dia takutnya salah baca lagi singkatannya. But by the way, bebas buat 92. Lagu tadi menjadi lagu terakhir, lagu Inggris terakhir yang bisa tiap puterin, karena selama sejam ke depan kita bakal masuk ke ini Indonesia. So I would like to play a lot of Indonesian songs. Kita harus berbahasa Indonesia dan pastinya bakalan ada filler-filler budaya Indonesia. So teman Pro 2, langsung aja Tia pamit undur diri. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, Tia bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in Middays. Bye bye.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: Terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional. Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia. You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

RRI Radio Tanggap Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Prasiaga bencana adalah hal sederhana yang bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Di dalam tas siaga bencana, kamu bisa menyiapkan air minum untuk 3 hingga 10 hari, makanan untuk 3 hingga 10 hari, obat P3K serta obat-obatan pribadi, lampu senter, radio dengan ekstra baterai, uang dan dokumen penting, baju, jaket, sepatu, peralatan serbaguna seperti peluit, sarung tangan, pisau dan masker, serta menyiapkan pembersih higienis. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu siaga, selalu waspada.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Terima kasih 3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Baiklah teman Pro 2, kali ini Yogi akan membacakan informasi Pro 2, di mana informasi pertama datang dari Pengurus Kota Pemkot atau Persatuan Penahan Indonesia atau Perpani. Dan Pasar mulai menyiapkan strategi menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porfor Bali 2027 di Buleleng. Sekretaris Umum Sekum sekaligus pelatihan penahan Denpasar Edi Pramono, Kepala RRI Denpasar Kamis kemarin, ini mengatakan di bawah komando Nakoda Baru Gede Sutawan, Perpani Denpasar semakin baik dan fokus pada peningkatan prestasi. Dikatakan pada pelaksanaan Wali Kota Cup, support ketum baru Perpani Denpasar cukup maksimal. Dukungan tersebut diharapkan terus berlanjut, terutama menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali 2027 di Buleleng. Ditanya terkait jumlah pelatih ideal untuk melatih atlet panahan, menurut Edi Pramono, Denpasar memerlukan 8 pelatih untuk mencapai hasil maksimal. Saat ini, Perpani Denpasar sudah memiliki 7 pelatih panahan yang berlisensi, di mana pelatih Perpani Denpasar Edi Pramono mengatakan ujung tombak pembinaan atlet terus dimulai dari tingkat klub. Oleh karena itu, Pemkot Perpani juga bersinergi dengan pelatih klub-klub untuk membina atlet panahan yang nantinya diproyeksi tampil di Porprov Bali 2027. Kemudian informasi lainnya datang dari tim pengurus pusat atau PPKKI dari Bekasi telah berangkat menuju Bandung Kamis 7 Mei 2026, di mana tim berdiri dari 43 atlet dengan 7 diantaranya atlet KKI Bali masing-masing, Niketut Tasya Maharani Putri, Niputu Cahya Purnama Dewi, Gede Restu Satya Mandala, IGD Arya Puja Adnyana, Igusti Agung Brahmantra, Gayat Warsnata, Nei Komang Astrid Aulia, dan Made Andika Pramana Putra. Pelatih Komite PPKI Putu Kris Budi Setiawan dihubungi RRI mengatakan tim saat ini dalam kondisi siap memberikan performa terbaiknya. Kejuaraan Nasional Kejurnas Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau PB4KI akan dilaksanakan 9 sampai dengan 12 Mei di Gor Ciputra Arena Bandung. Ditanya saingan berat dan juga lawan yang harus diwaspadai, Sensei Kris Budi mengatakan tuan rumah Bandung dan tim DKI Jakarta akan menjadi rival kuat. Selain itu, persaingan antara pengurus karate di Indonesia yang diprediksi berlangsung sengit dalam kejurnas kali ini. Pelatih Komite PPKAI KKI Putu Kris Budi Setiawan berharap meski tantangan atlet cukup berat, namun ia meminta tim PPKKI dapat mengobatkan semangat puputan pantang menyerah di kejurnas PB4KI 2026 ini, termasuk untuk para atlet KKI Bali yang terpilih memperkuat tim yang diharapkan juga mampu berkontribusi maksimal dengan menyumbang medali emas. Demikian informasi Pro 2 FM Denpasar. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan gelaran Today's Recap dan terhubung dengan Pro 2 Jakarta untuk pendengaran musik live chat edisi hari ini.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin.
1: Halo.
0: Halo, boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Ketiga. Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir selama 5 bulan berarti ya kurang lebih ya.
1: Iya dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhir bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi menyiapkan ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke.
1: Jadi memang yang udah kerilis mungkin kan ini 2 sebenarnya. Udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahap nyelesai juga sebenarnya.
0: Oke. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Ini seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya. Ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang kayak film ini ya, Fast Furious itu ya? See You Again itu yang berpisah itu. Kayaknya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini, yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya, tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya, mungkin lagi bisnis tapi udah nggak sejalan lagi nih, bisa. Masuk gitu, mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ditulis sendirian?
1: Ya tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri. Tapi kalau dapat inspirasi tuh dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Gitu. Ya. Ah ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah partner ya, business. Yang udah nggak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya? Kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Lebih ya?
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Bener, make sense. Iya sih, bener juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi, banyak kemudahan di situ.
0: Bener.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah gak cocok, ya udahlah kita udah gitu, bukan rezeki ya buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan, buat kita mungkin ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke, maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuma hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang ya, maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, meratapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh. Gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih. Harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan. Lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain
1: gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita, kalau sama cinta gitu true love mungkin lama, kalau untuk bisnis sih ya udahlah
0: ya.
1: Kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah, maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu.
0: Aduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya, oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih ke kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
1: melepaskannya
0: ya. Jadi biar nggak
1: nempel, nggak nempel.
0: Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya ya, di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu cepat.
0: Oke.
1: Jadi memang oh joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Agak lama itu butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulanan sih.
0: 3 bulan. Wow, lumayan juga berarti ya. Lumayan. Untuk lagu ini ya. Kesulitannya tadi ya soal musiknya.
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya susah.
0: Oh iya sih.
1: Mencari bener energi sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya, cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu kayak. Ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Ya udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya. Karena emang ya tadi bertolak belakang kan. Galau tapi kita harus jogetin. Itu. Coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan. Kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka. Gimana nih ya gitu kan. Galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin. Inilah dia Tak Sejalan. Let's go.

0: Chat.
1: Music Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gak ada galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gak ada galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
2: Galau terpendam loh.
1: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
2: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
1: Betul.
2: Gitu. Audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah. Ya.
1: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya nggak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
2: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
1: Suara mesin apa? Mesin jet. Baru gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
2: Iya.
1: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
2: Iya. Ya, semuanya hampir seperti itu.
1: Berarti
2: suara gempa bumi semua.
1: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu-gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
2: Ada mellow.
1: Oh, ada di album ini akan ada juga. Ada,
2: itu lagu kelima yang lagu cinta cuma satu. Oh, wow.
1: Cuma satu berarti spesial loh, Bang.
2: Itu melo tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi suara mesin.
1: Bener-bener musiknya tetap ya benang merahnya masih sama ya Bang ya.
2: Benang merah masih sama. Lebih karena sinte lebih banyak kan sinte sih saya karena teman musik saya ini ya mungkin orang film jadi mungkin suara-suara yang
1: kebayang benar-benar. Berarti kalau gitu secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
2: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
1: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang maksudnya idenya seliar itu ya kalau bikin lagu atau bikin musik
2: ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris atau suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
1: Okay.
2: Tapi kalau saya kan live saya ajaknya dancer bukan musisi.
1: Okay.
2: Tapi lukisan jiwa.
1: Joget-joget. Berarti emang menikmati panggung ya Bang.
2: Iya.
1: Bener. Oh gitu. Tapi pernah enggak Bang ada enggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan. Mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan. Ini kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
2: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya ini.
1: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
2: Iya, yeah, gaya bebas pokoknya.
1: Gaya bebas, bener. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
2: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
1: Okay. Berarti ada total akan ada 9 lagu dengan 5 lagu yang akan selesai nanti
2: selesai,
1: ya? Tinggal dikit lagi berarti ya?
2: Promo di sini juga kan?
1: Sedap, boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada nggak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
2: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
1: Oh, lagu cinta ini. Mm-mm. Kenapa? Apa-apa yang susahnya? Kenapa tuh?
2: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin, tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
1: Oh.
2: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
1: Okay. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu cinta yang romantis
2: dengan joget.
1: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
2: Joget.
1: Gokil. Tapi kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
2: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek Zara Larsson.
1: Zara Larsson.
2: Oh, ya.
1: Wih, seru Zara Larsson seru tuh.
2: Ariana saya suka.
1: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah nggak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih nggak heran sih. Gokil. Oke deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malvin. Buat lo semua yang pengen bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin nih ya untuk single ketiga ya, berarti ketiga atau keempat? Ketiga ya, benar ya, ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Semoga bisa menginspirasi muda baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa sih, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau, coba jogetin joget, gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music itu. Okay. Nama pribadi saya Malvin, huruf besar MALV Venus IM.
0: Okay. Bisa dicek di semua DSP ya.
1: Untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, di mana?
1: Malvin Yuta Tamrin dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin besar. Semua jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yulita Tamrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, music video udah ada?
1: Sudah ada.
0: Bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pingin joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau
1: gitu? Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sedap.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu, Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh, berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan, kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja, mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar gak ketinggalan nanti update-update-nya ya. Jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jadi
1: jangan lupa request.
0: Nah, itu dia. Sekarang galau sedih? No. Galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini. Terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya. Nanti akan kesini lagi katanya. Di promosi nih. Jangan kapok-kapok ya, Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya, Bang ya. Oke. Terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan udah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu gua Edit sama pamit dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Oke. Kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan. Teman Pro 2, bye-bye.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.
2: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Today's Recap.
5: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
2: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar,
5: teman terbaik kamu.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropol Isaya Muruk 70 Denpasar. Hai, selamat malam teman Pro 2. Kembali bersama dengan Yogi menemani kamu di gelaran Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Senang sekali bisa menyapa-nyapa kembali bersama dengan seluruh pendengar yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar dengan berbagai macam suguhan menarik yang siap Yogi bagi one by one untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar. Want to know more about the situation and all the thing about the zodiac, karena di hari Jumat kita bakal ngomongin soal zodiac. Jadi untuk kamu yang berzodiak apa saja, kali ini bakalan diramal sama kalau dibilang madam tuh gini banget ya. Sama Master Yogi, asik. Itu istilah untuk ramalan-ramalan kali ini yang bakalan siap Yogi chill sama kamunya yang berzodiak dari A sampai dengan Z. Which is ada sekitaran 12 zodiak yang bakal di segmen dibagi selama 2 jam ke depan teman Pro 2. Kita bakalan bacain one by one, so you have to calm down, but also can request any song that you really want to listen in this night. Just DM on the social media, ada di Facebook, X, Instagram, dan juga TikTok. Semuanya ada, semuanya bisa ya teman Pro 2. Jadi boleh banget untuk langsung terhubung bersama dengan Yogi nih. Mainnya kemana kakak? Ada di Pro 2 Instagram, ada di X, TikTok, terus kemudian ada di mana lagi ya? Semuanya lah ya. Aplikasi Area Digital juga boleh banget langsung di-download teman Pro 2 di App Store dan juga Play Store. Aku juga tunggu kamu untuk simpan nomor WhatsApp kita di 0896203900 ataupun juga di nomor-nomor lainnya yang bakalan siap untuk bisa menyapa kamu kali ini ya. Terus apalagi ya kak? Ada apa lagi? Ada banyak ya kak ya. Which is aku mau kasih tahu kamu lagi seputaran daerah kita yang ada di Indonesia ini untuk subscribe YouTube channel yang kita. Dan that's all for today untuk openingnya. Nanti Yogi bakal kasih tahu kamu untuk zodiak yang pertama bakal ada siapa dan akan diramal seperti apa. Yogi bakal siap untuk bagi taunya. Pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.

Alright, it's time for Master Yogi to share the information about your zodiac predictions. Alias ramalan cuaca? Enggak dong ya, ramalan dari apa nih ini? Apa namanya tuh? Zodiaknya kamu ya teman berdua. Yogi sampai lupa sekarang segmennya apa. Setiap hari Jumat kita bakalan mau baca-baca dulu nih ya, di mana sekilas untuk kamu yang para Taurus yang tampak angkuh tetapi bukan tanpa alasan orang memandang kamu seperti itu karena zodiak ini Taurus. Mohon maaf, kita mau mulainya dari gini dulu, dari Capricorn dulu ya teman berdua. Aduh, malu banget ya. Kenapa sih sekilas nampak angkuh tapi bukan tanpa alasan orang memandang? Karena zodiak Capricorn ini selalu ingin maju ke depan dan juga pantang mundur. Ambisi atas kebebasan dan juga kekuasaan, sifatnya yang suka memerintah, dan itu sudah dimulai semenjak kecil sampai dengan dewasa. Maka dari itu, mulai kecil harus sudah dididik secara mandiri dan sederhana agar kelak kemudian harinya itu bisa menghargai orang lain dan juga tidak tinggi hati ya. Tapi untuk kamu kali ini seperti apa? Emosi cenderung mudah terpancing ya teman perdua untuk kamu yang bersodiak Capricorn. Sehingga berpotensi menimbulkan yang namanya hambatan dalam berbagai urusan. Cobalah lebih mengedepankan logikanya kamu daripada perasaan agar tidak terjebak dalam masalah yang sebenarnya bisa dihindari gitu ya teman perdua ya. Selain itu juga nih ya, cobalah lebih mengedepankan logika juga, tetap bersikap ramah meski bertemu situasi yang menjengkelkan yang membuat kamu geram. Kalau keuangannya sendiri, hari ini harusnya pemasukan masih cukup stabil ya teman perdua, hanya perlu pengelolaan yang lebih bijak aja untuk kamu yang bersodok Capricorn. Asmaranya, rasa cemburu yang dipendam justru bisa merusak ketenangan batinnya kamu ya. Sebaliknya, kendalikan perasaan agar hubungan tetap harmonis alias harmonis. Dari Capricorn kita pindah ke Aquarius. Nah, Aquarius ini selalu ingin maju seperti tujuan angin ya, dan bisa menjadi baik atau jelek tergantung pada pendidikannya. Maka dari itu, pergaulan memegang peranan penting dalam kehidupan dari Aquarius. Akan bisa berlaku halus dan juga sopan santun jika bergaul dalam pergaulan yang benar, tetapi akan sangat menakutkan jika masuk dalam pergaulan yang salah ya. Dan untuk kamu nih yang bersodiak Aquarius, hari ini tuh membawa energi positif terutama saat menghadapi kesulitan karena bantuan bisa datang dari arah yang tak terduga. Tetaplah berpikir jauh ke depan ya sebelum mengambil keputusan biar bisa nih ya menimbang-nimbang resiko. Keuangannya dengan keyakinan juga sikap tenang, urusan finansial bisa dijalani lebih ringan lagi dan juga lebih aman. Untuk asmaranya, kondisi hati pasangan sedang kurang stabil. Hindari memperkeruh suasana dan cobalah untuk menghadirkan nama obrolan yang menyenangkan, okay? Dari Aquarius kita menuju ke zodiak Pisces, mempunyai sifat yang lembut dalam hatinya dan suka memberi pertolongan pada siapa saja yang membutuhkannya. Namun di balik jiwa yang suka menolong, ternyata zodiak Pisces ini terkadang balik membenci jika hatinya tak suka dan juga banyak orang yang tak mengetahuinya. Maka tak heran jika banyak orang juga yang tak menyangka bahwa Pisces ini bisa berperilaku seperti itu. Dan untuk hari ini, peruntungannya sendiri ya, fokus pandangan ke depan tanpa terpengaruh oleh omongan orang. Keyakinan diri ini menjadi kunci ya dalam melangkah hari ini. Dan untuk keuangannya kamu sendiri ya, abaikan hasutan yang tidak jelas dan juga tetap berpegang pada rencana sendiri. Untuk asmaranya sendiri, ketidaksesuaian antara ucapan dan juga tindakan bisa memicu konflik loh. Jadi harus hati-hati ya. Saatnya introspeksi diri tanpa saling menyalahkan, karena sebaiknya refleksinya dua arah biar sama-sama tahu yang mana yang baik dan juga yang mana yang sebenarnya membuat kita jadi emosi jiwa membahana. Itu dia Capricorn, Aquarius dan juga Pisces. Di segmen selanjutnya Yogi bakal kasih tahu kamu seputaran dari Aries, kemudian Gemini juga, dan tentu ada Taurus. Mau tahu kayak gimana lebih dalamnya? Pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FM dan Pasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Bidadari atau Angel Island merupakan salah satu dari 4 pulau yang indah di Flores Barat. Pulau ini terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berjarak 10 menit dari Pulau Komodo dengan menyeberangi laut. Pulau Bidadari adalah pulau yang tidak dihuni oleh komodo, sehingga pengunjung tidak perlu risau jika mengunjungi pulau ini. Disebut Bidadari karena keindahan dari pulau ini yang begitu menawan dan cantik seperti bidadari. Pasir pantai yang putih, berisi koral, karang, dan jenis ikan yang beragam menghiasi di sekelilingnya. Pulau ini sangat cocok untuk para penyelam dan snorkel yang ingin menikmati keindahan pantai karena mereka dapat melihat air birus dengan ombak yang kecil. Penyelam amatir juga dapat mencoba menyelam menikmati indahnya pantai. Dan jika beruntung, kita dapat menemukan kura-kura yang berukuran besar. Pulau Bidadari juga terdapat beberapa cottage dengan layanan terbaik dan berkualitas. Terdapat fasilitas seperti restoran, minibar, dan room dengan standar internasional.

Baiklah, sekarang seperti janjinya Yogi yang tadi sudah dikasih tahu, kita akan lanjutkan lagi dengan zodiak berikutnya, teman Pro 2. Diawali dengan Aries terlebih dahulu nih ya, teman Pro 2. Aries ini mampu berpikir jernih tanpa menimbang segala persoalan dengan sedih gitu ya, teman Pro 2 ya. Seadil mungkin dia bisa berpikir dan juga mau mendengarkan saran dari orang lain sehingga dapat diharapkan untuk bisa jadi orang yang besar dan juga terkenal jika tidak dihalang-halangi oleh pengaruh bintang-bintang lain yang sifatnya bertentangan sama Aries itu sendiri ya. Dan untuk peruntukannya sendiri, teman Pro 2, peluang yang muncul harus dimanfaatkan untuk Aries dengan fokus penuh agar hasilnya maksimal. Jangan sampai terlewatkan begitu saja ya. Perubahan kebiasaan buruk akan membantu memperbaiki kondisi finansialnya kamu dan asmaranya. Jaga kepercayaan telah diberikan pasangan loh. Karena sekali hilang akan sulit untuk diperbaiki. Masa mau ganti pasangan terus sih? Dan Taurus, Taurus sendiri membawa cerdas dan feelingnya tuh kuat serta konsekuen. Tujuannya tuh hanya satu, tidak bercabang-cabang. Kurang senang menabung namun suka beramal. Dan tidak takut juga nih untuk mengorbankan hartanya demi membantu sesama. Kesetiaannya tuh boleh diuji loh teman Pro 2 dan dipercaya. Dan untuk melakukan segala sesuatu selalu tulus dan tidak ada pamrih. Masih bisa tersenyum dan tertawa meskipun masalah setumpuk menimpa dirinya. Karena yakin dan juga optimis kalau dirinya itu akan berubah kelak di kemudian hari ya. Untuk peruntungannya sendiri ya, untuk kamu yang bersodiak Taurus, banyak peluang menguntungkan bermunculan nih. Jangan ragu untuk mengambil selama sudah dipertimbangkan dengan matang. Dan untuk keuangannya sendiri, rencana ekspansi bisa berjalan lancar jika persiapannya sudah kuat. Namun untuk asmara sendiri, saran dari pasangan sebaiknya segera dijalankan ya. Meski terasa berat karena itu demi kebaikan bersama untuk kalian hubungan selanjutnya. Kemudian ada siapa lagi? Gemini. Gemini mempunyai dua sifat yang kelihatannya saling bertentangan satu sama lain. Mempunyai keinginan merantau ke tempat yang jauh, akan tetapi juga ingin tetap berkumpul bersama dengan keluarga. Ingin belajar tapi juga ingin tetap bermain. Dapat tersenyum dalam duka yang sangat dalam meskipun merasa puas tetapi hatinya tetap tidak puas. Nampaknya cinta tetapi tidak mencintai, panas dan juga dingin biasanya berada pada waktu yang bersamaan. Agak pelimpan ya si Gemini ini, di mana peruntungannya itu kreativitas menjadi kunci sukses kamu untuk hari ini. Tetap semangat dan juga jangan terpengaruh oleh komentar negatif orang lain ya. Jadi boleh tutup telinga aja dulu. Untuk keuangannya stabil, di mana finansial itu perlu dijaga dengan mengontrol emosi juga. Asmaranya bersikap santai aja dulu coy. Dan hangat akan menjaga hubungan tetap harmonis ya. Meski ada hal yang memicu emosi, setidaknya dengan santai bisa teratasi walaupun ada sedikit percikan-percikan apinya. Next, kita punya Cancer. Terus ada Leo juga dan tentunya ada Virgo yang bakal siap untuk menanti kamu. Jadi pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FM dan Pasar.

0: 73 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

Kita lanjut mulai dari Cancer gitu ya teman produk ya. Cancer ini ngomong apa ini kak? Kasih tahu dulu dong ya untuk perkiraan cuacanya. Tidak, Cancer ini punya sifat yang welas asih. Dalam hidupnya tuh selalu dinaungi oleh bintang penolong yang belum tentu dimiliki banyak orang ya. Hanya saja terkadang suka melepas hal yang besar demi mengejar hal yang kecil. Hanya untuk kepuasan batin aja yang bisa dibilang itu semata. Jika sudah maunya, ya maunya tidak ada yang bisa menghalangi atau juga mengganggu prinsipnya. Ada plus minusnya ya, jika prinsipnya benar, maka akan sukses besar. Jika prinsipnya salah, maka kerugian besar dan juga kejutan bisa menimpa dirinya. Nah, untuk peruntungannya sendiri, peluang justru datang dari orang terdekat. Coba lihat dulu siapa. Jangan ragu untuk menindaklanjuti hal tersebut ya. Untuk keuangannya, hindari kecerobohan agar tidak menimbulkan kerugian. Asmara, bangun kembali kenangan itu yang indah-indah bersama dengan pasangan untuk menghidupkan kembali kehangatan hubungan kalian berdua, oke? Okay? Lanjut lagi untuk kalian yang berada di dalam zodiak Leo. Bagikan singa, Leo ini suka memerintah, cepat marah, dan juga berhati tetap. Langkahnya itu cepat, bagikan api yang siap membakar siapa saja jika berani bermain-main dengannya. Budinya manis, pemurah, dan ramah-tamah. Perasaannya dan juga pikirannya juga terang gitu teman pradua ya. Banyak akalnya dan juga ahli strategi. Jika dapat kesempatan berkuasa, maka akan mampu memberikan rasa nyaman kepada bawahannya dan mampu membawa kemajuan yang cukup besar terhadap apapun yang dia pimpin. Untuk keuntungannya sendiri alias peruntungan, jangan menyerah meski banyak hal yang belum selesai. Tetaplah optimis karena hambatan yang ada masih tergolong wajar. Jadi pasti masih bisa dilalui lah ya. Untuk keuangannya sendiri, waspadai pihak yang mencoba memanfaatkan situasinya kamu. Jadi lihat nih kanan kiri, kalau bisa kasih blokade juga. Asmaranya, kurangi rasa curiga berlebihan, gak perlu. Kejujuran pasangan seharusnya dihargai, bukan diragukan. Gitu cenah. Jadi untuk kamu yang Leo nih, bisa diperhatikan dulu ya. Untuk Virgo, Virgo ini memiliki sifat yang sederhana dan juga sopan santun, serta mengenal tata tertib, budi halus, dan juga suka menolong. Segala apa yang dikerjakan telah melalui tahap pemikiran yang matang dan juga dikerjakan dengan tidak terburu nafsu. Pandai menyimpan rahasia dan juga tidak mudah terpancing dengan siapapun juga. Dan untuk peruntungannya sendiri, situasi cukup rawan sehingga membutuhkan ketelitian ekstra. Jangan sampai salah mengambil keputusan ya untuk kamu para Virgo. Keuangan, meski sulit, tetap optimis untuk mencapai hasil yang lebih baik. Terus kemudian asmaranya, lihat pasangan dalam setiap pemikiran agar tidak merasa diabaikan. Jadi boleh banget tuh dilibatkan kalau misalnya punya pasangan. Kadang-kadang Leo ini suka bertindak independen alias sendiri-sendiri saja dulu kak, karena memang naturalisasinya seperti itu ya teman berdua ya. Kalau di kata-kata Virgo ini orangnya emang independen, kalau sudah mentok banget baru deh minta tolong ke sana kemari. Begitu cenah. Kalau kamu sendiri kayak gimana nih? They told me that I vanished. They told me that I had it. They told me that I'm gone. I told them don't panic. When you've done it this long and you've seen magic, and you know it won't kill you, even when the whole world doubts it. This is my moment. They can't take my talent. They can't take my stripes.

0: Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka.

Masih ngomongin soal zodiak, kali ini Yogi bakal mau berbagi seputar zodiak Libra, di mana Libra ini rajin, bekerja, berhati jujur, dan perasaannya tuh halus, serta menyadari apa yang telah menjadi keputusannya. Amat suka spekulasi dan sangat berambisi, pandai menarik simpati, orang mampu, dan juga namun kurang bisa memeliharanya. Itu semua disebabkan oleh perkiraannya yang tidak tetap karena sangat tertarik pada hal-hal yang baru. Bisa menangani pekerjaan dengan baik, namun sayang tidak sampai tuntas alias ditinggalkan di tengah jalan. Sedih banget ya. Tapi untuk peruntungannya hari ini, hindari mencampuri urusan orang lain deh untuk Libra. Fokus aja pada tanggung jawab pribadi yang sedang membuat membutuhkan perhatian. Kalau untuk keuangannya sendiri, sikap tenang dan tidak tergesa-gesa akan berdampak positif pada kondisi finansial. Asmara terlalu sering mengkritik, pasangan hanya akan melelahkan hubungan. Cobalah untuk lebih menerima lagi ya untuk para Libra. Lanjut Scorpio. Scorpio ini sendirian. Scorpio ini kuat dan juga berwibawa, sangat pendiam namun mempunyai pengaruh gaib yang luas. Gimana tuh? Kesehatannya sempurna dan juga mempunyai kekuatan magnetisme yang membawa pengaruh kekuasaan yang besar dan juga mempunyai daya tarik yang luar biasa, membawa keberuntungan juga yang amat menyenangkan bagi siapa aja yang berada di samping si Scorpio. Untuk peruntungannya sendiri, kesempatan masih terbuka lebar selama kamu tuh tetap yakin dan juga optimis. Terima kritikan dengan lapang dada aja dulu deh, biar bisa semuanya baik gitu ya. Keuangan pemasukan cukup baik dan juga mampu meningkatkan kondisi finansial. Asmaranya kurangin sikap egois agar hubungan tidak semakin tegang. Pasangan juga sedang menghadapi banyak hal, jadi jangan menuntut yang terlalu berlebihan ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan Sagittarius. Sifat Sagittarius yang paling hebat adalah menjunjung tinggi sebuah cinta dan suka menyelidiki sendiri serta hampir tidak pernah meleset dugaannya. Dikarenakan ya mempunyai perasaan yang amat tajam, amat senang dan juga suka akan semua pekerjaan, tidak lakunya selalu berhati-hati sampai menuju kesuksesan juga. Semua kegagalan membuatnya semakin bangkit, bersemangat dan juga menyadari dirinya sendiri. Jadi kayak ada evaluasi sendiri gitu loh teman-teman para dua. Peruntungannya ya, jangan terlalu terbebani oleh target besar gitu ya, yang bisa membuat kamu kesal. Terus sulit dicapai saat ini juga menjadi salah satu yang membuat kamu merasa terbebani. Jalani prosesnya dengan konsisten, pasti bakalan kecapai kok. Gitu. Keuangannya sendiri, komitmen terhadap janji finansial perlu dijaga ya. Misalnya kalau udah deposito ataupun juga mau investasi, mau nabung, itu harus benar-benar dipertahankan. Untuk asmaranya, bangun hubungan dengan hal-hal manis dan juga positif agar kehangatan tetap terjaga. Begitu ceritanya cenah. Untuk kamu yang sekarang berlagi mendengarkan, kita masih ada punya satu segmen terakhir untuk Yogi kasih tahu kamu seputaran dari zodiak. Mau tahu apa aja di segmen terakhir? Kayaknya nggak perlu Yogi apa namanya tuh sepilin ya teman pro 2, karena aku tahu banget kalau misalnya kamu sudah masuk ke ranah apa ini ranah zodiak, kita bakalan siap untuk kasih tahu kamu lagi di zodiak selanjutnya. So pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sang

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih. Selama 2 jam udah kita bahas bersama dengan Master Yogi. Ngomongin soal ramalan cuaca yang sudah ada di minggu ini, teman Pro 2. Untuk kamu yang sekarang masih setia mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar, setelah ini kita bakalan dengerin jazz music, musik-musik hiburan yang akan menemani kamu beristirahat selama 1 jam sampai nanti di jam 12. But you don't have to worry, besok di jam 5 pagi kita bakalan bersama lagi dengan teman-teman Pro 2 FM dan Pasar, seluruh penyiar, juga masih sama dengan program-program yang pastinya dicintai untuk bisa menemani kamu terhibur dimanapun dan juga kapanpun melalui audio dan tentunya yang berkendara ataupun juga menikmati berbagai macam hal-hal yang sekarang kamu lakukan gitu ya. Akhirnya dari kawasan Metropolis Emerald 70 dan Pasar, Yogi yang bertugas pamit undur diri dulu, standing out and always looking on the bright side. Have a good day and have a good rest. Bye-bye everybody.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue Nagasari atau Nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue Nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata Nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue Nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya Nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian Nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, Nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan Nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2 selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibong's Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia.

0: sabar mbak, banyak amat pesennya.
1: Lagi pengen.
0: Pengen sih pengen, tapi gak kalap juga kali pesennya.
1: Tahu lagi, terus cabai. Ya, cabainya yang banyak, biar enak.
2: A few moments later.
1: Habis, buang ah.
0: Kok dibuang sembarangan sih?
1: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
0: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
3: Ini sampah punya mbaknya.
1: Pak Satpam, ampun.

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Ya, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?
1: Teman terbaik.

0: kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Yah, malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: Keke.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

kita perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran, di tengah, di dataran.

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar bersama Rianta Ronaldi. Dan di pagi hari ini Ronald akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, gangguan kecemasan atau anxiety menjadi kasus terbanyak yang ditangani melalui layanan hipnoterapi di RSUD Singgasana Tabanan. Sejak dikembangkan pada tahun 2022, layanan ini didominasi pasien usia produktif dengan tren gangguan kesehatan mental yang terus meningkat. Dokter spesialis kejiwaan RSUD Singgasana, Dr. Imade Wardana, mengungkapkan mayoritas pasien yang ditangani berusia 20-40 tahun. Selain anxiety, pasien juga banyak mengalami depresi yang membutuhkan penanganan psikoterapi melalui metode hipnosis. Menurut Wardana, gangguan kesehatan mental dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya genetik, pola asuh, sosial, dan budaya. Namun di Tabanan, faktor sosial menjadi pemicu yang dominan. Di informasi kedua teman Pro 2, rancangan undang-undang tentang masyarakat adat bisa menjadi jawaban atas sejumlah kekhawatiran yang selama ini berkembang di Bali, terutama terkait posisi desa adat dalam menghadapi masuknya investasi serta kepastian keterlibatan masyarakat adat dalam berbagai proses pembangunan di wilayahnya. Ketua Tim Delegasi Balek DPR RI Imam Sukri menegaskan, RUU tersebut pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap masyarakat adat di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan bahwa meskipun keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui dalam Undang-Undang Dasar, namun hingga kini implementasi dalam bentuk undang-undang masih belum tersedia secara utuh. Menurut Imam, kehadiran RUU ini justru akan memperkuat posisi masyarakat adat sebagai subjek hukum, sehingga memiliki ruang keterlibatan yang lebih jelas dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi dan investasi di wilayah adat. Ia juga menyinggung Bali menjadi daerah yang paling siap dalam implementasi konsep masyarakat hukum adat dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Struktur desa adat di Bali dinilai sudah tertata dengan baik dan telah berjalan secara melembaga sejak lama. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena nantinya akan ada informasi menarik dan juga topik-topik menarik lainnya yang akan Ronald sampaikan untuk kamu untuk menemani hari Sabtu kamu teman Pro 2.

orang harus tahu. Indonesia adalah negara Asia pertama yang nembus Piala Dunia loh teman Pro 2 tahun 1938 di Prancis. Kita Indonesia masih main pakai nama Hindia Belanda. Perjalanan yang gak main-main, naik kapal laut berminggu-minggu sejauh 11.000 km. Wah, gak kebayang banget rasa lelahnya seperti apa ya. Dan pastinya ada hal unik lainnya juga nih. Kita lolos tanpa kualifikasi karena Jepang mundur. Tapi sayangnya, waktu itu sistemnya gugur. Kalah sekali, ya langsung pulang. Masih dengan peraturan yang disebut knockout. Dan begitu juga lawan kita saat itu adalah raksasa Eropa nih teman Pro 2. Yes, itu dia Hungaria. Meskipun kita harus kalah 0-6, FIFA tetap mencatat sejarah besar bagi sepak bola Asia di hari itu. Sampai hari ini, Indonesia masih pegang rekor sebagai negara dengan pertandingan paling sedikit di Piala Dunia. Cuma satu laga loh. Dan ya, mampukah skuad Garuda sekarang balikin sejarah itu? Gimana menurut kalian?

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan seperti biasa ya teman Pro 2, Ronald akan selalu menemani pagi kamu dari jam 5 pagi tadi sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasa teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Rahayu buat teman Pro 2 semuanya. Dan tidak lelah-lelahnya ya Ronald ingatkan teman Pro 2, bagi kamu yang selalu ingin keep in touch dan selalu ingin tahu update dari kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di X, di Facebook, di Instagram, bahkan di TikTok nih. Dan semua username-nya sama semua, jadi kamu gak perlu ribet nyari kita. Yaitu username-nya adalah RRI Pro 2 Denpasar. Jadi sekarang juga kamu bisa langsung cari nih akun kita di seluruh platform media sosial kamu. Tinggal ketik aja RRI Pro 2 Denpasar, pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan juga gak cuma di follow ya teman Pro 2, kamu juga bisa komen, bisa nge-like, bahkan bisa nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin buat kamu. Tapi tenang aja teman Pro 2, gak cuma dari kita aja, dari kamu juga bisa kok buat konten. Baik itu berupa karya tulis, karya musik, karya foto, ataupun karya video. Atau bahkan teman Pro 2, ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget kamu buatin kontennya. Terus tinggal tag aja sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin medsosnya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, kita nih sesama teman Pro 2 bisa saling bertukar informasi dan juga bertukar karya di sana. Dan juga nih teman Pro 2, bagi kamu yang anaknya udah digital banget, kamu bisa dong mendengarkan siaran Ronald secara digital, gak cuman lewat radio konvensional aja. Kamu bisa langsung dengerin siaran Ronald secara digital di websitenya rri.co.id nih. Tapi kalau misalnya menurut kamu masih kurang efektif karena harus buka website segala setiap kali mau kamu dengerin siaran Ronald secara digital, oke, Ronald kasih tau cara gampang selanjutnya nih. Jadi ambil HP kamu sekarang juga, buka lock screen yang ada di HP kamu, terus buka App Store ataupun Play Store yang ada di HP kamu. Pasti salah satunya, nggak mungkin dua-duanya ada di sana ya teman Pro 2. Terus kalau misalnya udah buka App Store ataupun Play Store yang ada di HP kamu, langsung aja cari aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald jamin yang kedua kalinya pasti itu aplikasi muncul paling atas teman Pro 2. Dan kalau udah muncul, jangan lupa untuk diinstal ataupun di download di gadget kamu. Karena melalui aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital tentunya, dan juga siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bisa kamu dengerin di sana juga secara digital, dan juga kamu bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid dan juga terupdate nih teman Pro 2. Karena udah tahun 2026 nih, gak ada lagi Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang kemakan hoax ataupun terpapar hoax. Karena Ronald udah kasih tahu ini di mana tempatnya buat kamu mendapatkan informasi yang pastinya terpercaya, tervalid dan juga terupdate. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. So teman Pro 2, tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasinya sekarang juga. Dan jangan lupa untuk selalu follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi yang cerah atau mendung nih teman Pro 2. Ya udah bangun yuk bangun. Jangan scroll media sosial kamu mulu di atas kasur. Mentang-mentang hari ini hari Sabtu, tapi ya kalau dipikir-pikir, kalau weekend sih emang paling enak buat tarik selimut lagi sih ya. Tapi masa iya teman Pro 2 agenda malam mingguannya nanti cuman dihabisin buat rebahan doang? Ya kali. Jadi kalau kata Ronald ya, daripada agenda hari Sabtu dan malam minggunya cuman dihabisin buat rebahan doang, mending dari sekarang teman Pro 2, kamu siap-siap nih buat planning untuk jalan-jalan bareng gebetan kamu atau sekedar nongkrong asik deh teman Pro 2 bareng teman-teman sambil ngopi. Nah, biar rencana weekend kamu hari ini gak ambiar gara-gara salah kostum atau tiba-tiba kehujanan, nih Ronald kasih bocoran info cuaca terkini seputar Provinsi Bali. Biar rencana yang kamu buat makin mateng nih hari ini. Jadi gebetan kamu gak tiba-tiba marah karena kamu ajak keluar pas lagi mendung-mendungnya nih. Yes teman Pro 2, jadi buat kamu yang mau healing atau muter-muter di area Jembrana, Tabanan, Badung sampai Gianyar, kondisi langitnya hari ini kompak banget karena cuacanya full berawan dengan suhu santai di kisaran 22 sampai 30 derajat Celcius. Terus teman Pro 2, kalau kamu mau ngadem asik ke daerah atas kayak misalnya Bangli, mending bawa jaket tebel kata Ronald. Karena suhu di sana tuh lumayan dingin nih, bisa nyentuh 19 derajat Celcius dengan kelembapan yang cukup tinggi. Sementara itu teman Pro 2, buat wilayah kayak Kelungkung, Karangasem dan juga Buleleng itu ikutan pamer awan juga nih hari ini, alias cerah berawan. Tapi suhunya tuh sedikit lebih hangat ya, di rentan 21 sampai 31 derajat Celcius. Cocok banget nih buat kamu jalan-jalan santai bareng teman-teman dan juga gebetan kamu. Dan bagi kamu yang dari tadi mantengin dan juga bertanya-tanya, gimana dong dengan cuaca di Denpasar kita tercinta? Tenang aja teman Pro 2, info cuaca Denpasar emang sengaja Ronald simpen buat terakhir nih. Jadi langsung khusus buat kamu yang stay atau mau mampir keliling pusat kota Denpasar, cuacanya hari ini mostly cloudy atau dominan berawan nih dengan suhu di angka 25 derajat Celcius dan tingkat kelembabannya lumayan tinggi di 91%. Jadi siap-siap aja buat kamu karena bakal ngerasa agak gerah di Denpasar dan kulitnya agak lengket-lengket sedikit lah ya. Dan yang udah Ronald pantau nih teman Pro 2, matahari di Denpasar udah terbit dari jam 6 lewat 22 menit tadi pagi dan bakal siap-siap sunset nanti sore di jam 18 lewat 8 menit. Pastinya asik banget nih ya buat kamu yang mau hunting foto nanti sore. Estetik banget tuh pasti mataharinya. Dan jarak pandang buat kamu yang lagi nyetir juga aman banget hari ini di Denpasar, yaitu sejauh 18 km ditambah hembusan angin sepoi-sepoi di 7 km per jam dengan hembusan maksimalnya di 16 km per jam. Dan intinya nih teman Pro 2, pesan Ronald buat kamu, walaupun hari ini cuaca langit Bali lagi mendukung banget alias cakung nih dan seolah ngode ke kita ya buat nempel terus sama kasur, kamu harus tetap semangat jalanin weekend ini, harus tetap produktif teman Pro 2. Yuk sekarang juga langsung nih mandi, ganti baju, pakai parfum kamu dan siap-siap bikin hari Sabtu ini jadi makin seru bareng Ronald di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Pas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa?
0: Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Yes, good morning teman Pro 2. Masih bareng Ronald di sini yang bakal terus nemenin kamu di Sabtu pagi biar enggak gabut nih. Kalau tadi kan kita udah bahas cuaca Denpasar yang cukup syahdu hari ini. Nah, sekarang Ronald mau kasih tahu kamu soal kondisi dan pantauan lalu lintas di jalanan Denpasar pagi hari ini. So teman Pro 2, langsung aja kita ke checkpoint pertama. Ini buat kamu yang udah rapi dan siap riding cantik, mending dengerin dulu deh biar kamu gak terjebak drama macet yang bikin emosi di jiwa kamu. Waduh. Jadi pantauan Ronald pagi ini, yang pertama di area perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyer atau yang familiar kita kenal dengan perempatan Ubung. Di sana para pengemudi lagi diuji kesabarannya teman Pro 2, karena di jalan Gatot Subroto Barat, Jalan Cokroaminoto sampai Jalan Gatsu Timur pagi ini terpantau padat merayap. Dan nasib yang sama juga terjadi di Simpang Tohpati nih, di mana jalur Gatsu Timur masih padat, walaupun untungnya Jalan WR Supratman dan Bypass Ngurah Rai masih kasih kamu untuk napas karena terpantau ramai lancar. Dan juga buat kamu teman Pro 2 yang mau ke arah Simpang Malboro Tengku Umar, mending request lagu aja sekarang ya sebanyak-banyaknya di WA-nya Pro 2. Karena Ronald kasih tauin dulu nomornya deh teman Pro 2 bagi kamu yang baru bergabung nih. Di nomor 089-6200-39100. Ronald ulangin lagi ya bagi kamu yang mau ke arah Simpang Malboro Tengku Umar. Kata Ronald, mending request lagu aja di WA kita di nomor 089-6200-39100. Kenapa kayak begitu teman Pro 2? Soalnya di Jalan Mahendra Data Selatan, Jalan Tengku Umar Barat, bahkan sampai Western Ring Road lagi padat-padatnya nih di pagi hari ini. Tapi tenang aja teman Pro 2, gak semua jalanan di Denpasar pagi ini bikin kamu pusing. Ada juga yang bikin kamu pusing banget. Gak dong teman Pro 2. Ada juga yang bikin kamu gak terlalu pusing ataupun lenggang bahkan ya hatinya. Karena kalau kamu lewat area Matahari Duta Plaza, yaitu di Jalan PB Sudirman dan Jalan Raya Puputan, kondisinya tuh pagi hari ini masih ramai lancar. Bahkan di Jalan Dewi Sartika kondisinya lancar jaya dan juga lenggang nih. Dan sekarang kita geser sedikit ya ke perempatan Patung Catur Muka nih teman Pro 2. Karena kamu bisa melaju santai di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada yang ramai lancar pagi ini. Apalagi kalau misalnya kamu lewat di Jalan Veteran sama Suropati yang beneran lenggang banget kayak hati kamu yang baru diputusin. Waduh. Dan terakhir untuk info pantauan lalu lintas nih buat kamu yang lagi lewat depan rumah kita nih, alias gedung RRI Denpasar di Jalan Hayam Wuruk, kondisinya pagi ini terpantau lenggang dan lancar banget. Walaupun ya teman Pro 2, ada sedikit keramaian kecil di beberapa perempatan sepanjang Jalan Hayam Wuruk ini. Dan pesan Ronald buat kamu, di jalan itu yang penting selamat sampai tujuan. Setuju gak nih teman Pro 2? Jangan malah balas kapan kayak lagi dikejar deadline tugas. Ingat, ini lagi weekend, santai aja ya teman Pro 2. Dan ingat ya, lebih baik kamu telat sampai di tempat janjian karena macet daripada kamu telat nyadar kalau selama ini kamu cuman dianggap teman doang. Waduh. Jadi tetap fokus berkendara teman Pro 2, patuhi rambu lalu lintas dan jangan lupa kasih senyum paling manis buat memulai hari ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik.

Yes, teman Pro 2 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Dan akhir pekan akhirnya mendarat juga ya teman Pro 2. Gimana nih, udah kerasa belum vibe Sabtu paginya? Udah dong, soalnya bangunnya gak dibangunin alarm pagi ini. Dibangunin sama suara-suara orang-orang di komplek yang lagi rame. Mungkin itu yang bikin kamu bangun. Atau enggak, suara dari teleponan teman kamu yang udah ngajak nongkrong pagi-pagi nih. Bisa jadi ya teman Pro 2. Yang penting apapun itu, yang penting yang bikin kamu bangun di pagi hari ini bukan alarm buat bangun kerja teman Pro 2. Dan mungkin pagi ini ada yang lagi asik nyetir cari sarapan tipis-tipis, atau mungkin juga ada yang sengaja bangun lebih lambat nih karena emang gak mau diganggu aja gitu sama yang namanya alarm kerja, atau gak pengen ngeres badan kamu biar bangunnya lebih siang aja. Tapi coba deh teman Pro 2, sambil kamu nikmatin momen santai ini ya di hari Sabtu, bayangin nih tiba-tiba ada satu melodi lagu yang lewat dan seketika pikiran kamu tuh langsung terputar satu adegan film yang epic banget, padahal kamu lagi gak di depan layar bioskop teman Pro 2. Tapi lagu itu tuh kayak punya tombol otomatis gitu yang narik memori kamu masuk ke dalam cerita film-film yang udah pernah kamu tonton. Tapi bisa juga teman Pro 2, kejadiannya malah kebalikannya nih. Ada satu lagu yang sering banget kamu puter masuk ke daftar lagu favorit kamu, maksudnya ya, dan kamu hafal liriknya di luar kepala dari awal sampai akhir. Tapi pas ditanya temen, ini kan soundtrack filmnya itu, ini kan soundtrack filmnya ini gitu, alurnya gimana sih ceritanya? Nah, kamu malah bingung gitu, ngeblank, atau malah jujur bilang kalau kamu tuh belum pernah nonton filmnya secara full. Jadi tahu lagunya dulu nih teman Pro 2. Nah, kalau begitu, hari ini tuh kita bakal seru-seruan nostalgia lewat soundtrack film yang rasanya nih jauh lebih ikonik gitu dan punya tempat tersendiri di hati kamu, lebih dari filmnya sendiri bahkan teman Pro 2. Dan biar obrolan pagi kita makin interaktif nih, biar Ronald juga gak sendirian banget sih.

Perannya pasti harus ada pollingnya dong teman Pro 2. Sekarang juga coba ambil HP kamu nih, buka Instagram dan cek instastory kita di RRI Pro 2 Denpasar. Karena baru banget 5 menit yang lalu Ronald udah lempar pertanyaan yang gampang banget nih buat kamu teman Pro 2, yaitu soundtrack film mana nih yang paling ikonik menurut kamu. Dan pilihannya udah pasti Ronald kasih soundtrack-soundtrack yang sangat ikonik. Yang pertama adalah My Heart Will Go On, terus yang kedua adalah See You Again, yang ketiga adalah Let It Go, dan yang keempat adalah A Thousand Years. Nah, tinggal kamu pilih aja dari 4 pilihan tersebut. Pasti kamu salah satunya, salah duanya, atau salah tiganya, atau semuanya, bahkan kamu tahu teman Pro 2. Yuk langsung aja vote pilihan kamu sekarang juga, karena hasilnya bakal Ronald bacain di akhir segmen nanti. Jadi sambil menikmati Sabtu pagi kamu, stay tune terus bareng Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kesempatan Pro 2, kita mulai nostalgia kita dari ya lagu nih yang levelnya benar-benar udah legendaris banget sih menurut Ronald. Dan siapa sih teman Pro 2 yang gak kenal sama lagu yang judulnya My Heart Will Go On nih. Lagu yang dibawain dengan sangat powerful dan ciamik banget oleh Celine Dion. Dimana teman Pro 2, lagu ini juga cocok dan kawin banget dan merupakan original soundtrack dari film yang gak kalah epic dari lagunya juga, yaitu film Titanic yang ada apa sih Jack dan Rose-nya itu teman Pro 2. Dan beneran deh, baru dengar intro tiupan sulingnya aja di detik pertama di lagu ini, bulu kuduk kita udah langsung merinding dan otomatis teringat sama momen romantisnya si Jack dan Rose di atas kapal laut raksasa di tahun itu ya teman Pro 2. Dan insight menariknya nih, ternyata lagu ini tuh bukan cuman sekedar musik pengiring adegan doang. Jadi My Heart Will Go On ini udah berevolusi jadi simbol mutlak untuk sebuah kisah cinta sejati nih. Dan film romantis lintas generasi, kalau ini sih valid ya teman Pro 2. Dan hebatnya lagi, saking meledak dan boomingnya lagu ini di seluruh penjuru dunia, ada jutaan orang yang hafal sama liriknya dengan sangat fasih nih. Bahkan untuk orang yang tidak bisa bahasa Inggris sekalipun, saking ikoniknya ini lagu, mereka bisa nyanyiin minimal refnya teman Pro 2. Meskipun juga banyak dari mereka yang mungkin bisa dibilang belum pernah nonton film Titanic-nya, tapi karena emang film ini booming juga, makanya orang banyak yang tahu juga. Gak sedikit orang yang tahu lagunya sebelum mereka nonton filmnya gitu. Dan saking kuatnya identitas lagu ini ya, kadang kalau kita lagi berdiri di ujung perahu pas lagi wisata nih teman Pro 2, atau pas lagi nyebrang naik kapal feri, atau sekedar di ujung tebing pemandangan lah, pokoknya yang di ujung-ujung nih teman Pro 2 tapi harus aman ya, itu pasti bawaannya pengen ngerentangin tangan aja sambil nyanyiin lagu ini. Bener-bener gak ini, bener-bener sebuah karya seni yang nempel banget di psikologis manusia nih teman Pro 2. Gokil gak tuh ya, saking kuat pengaruhnya nih dari sebuah karya seni bisa sampai secara gak sadar mempengaruhi kita sebegitu jauhnya nih. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya bagi kamu yang mungkin gen alpha ya, mungkin udah jarang film Titanic diputar di televisi, ataupun kamu juga bukan penggemar film kapal laut nih, langsung aja ya Ronald puterin lagunya Celine Dion yang berjudul My Heart Will Go On.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian riming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, teman pro 2, kita bergeser ke urutan kedua karena kita punya lagu yang vibes-nya nih jauh lebih melankolis daripada sebelumnya dan lebih emosional pastinya. Yaitu ini lagunya, judulnya See You Again dari Wiz Khalifa dan Charlie Puth nih. Pasti ada yang tahu, teman pro 2. Lagu ini nih awalnya diciptakan murni sebagai original soundtrack untuk film Fast and Furious 7. Tapi lebih dari itu, teman pro 2, ini adalah lagu tribut atau bisa dibilang semacam persembahan terakhir lah ya, yang sangat emosional untuk mendiang aktor Paul Walker nih di film tersebut juga. Dan adegan mobil yang berjalan ke arah persimpangan yang berbeda antara Paul Walker dan juga Toretto itu sambil diiringin lagu ini, sukses banget teman pro 2, bikin penonton di satu bioskop itu kompak nangis Bombay nih. Tapi teman pro 2, kalau kita perhatiin lagi fungsinya di masa sekarang ya, lagu See You Again ini ternyata berhasil hidup jauh di luar franchise film aksi balas papan tersebut nih. Karena lagu ini udah beralih fungsi jadi semacam lagu wajib untuk momen perpisahan di dunia nyata. Gak percaya teman pro 2, coba deh inget-inget dari sekarang. Berapa kali kamu denger lagu ini diputer dengan penuh haru di acara wisudawan kampus, farewell party, perpisahan sekolahan, atau bahkan jadi backsound langganan untuk video kenangan bareng sahabat kamu yang mau merantau. Pasti valid banget nih. Dan itulah kekuatan magic dari sebuah soundtrack yang diciptakan memang dari hati, teman pro 2. Dia ini bisa menyusup ke dalam momen-momen personal di hidup kita dan mengubah konteks aslinya dari sebuah film Hollywood jadi cerita real di kehidupan antara tentang kita dan juga sahabat kita nih. Sampai-sampai teman pro 2, kadang tuh ya, baru denger intro dentingan pianonya aja, perasaan kita tuh udah langsung mendadak mellow dan pengen buru-buru ngabarin orang terdekat biar langsung ketemu aja yuk. Jadi mumpung hari Sabtu nih teman pro 2, dan juga mumpung pengen Ronald puterin juga nih lagunya See You Again ini, mending sambil kamu hubungin sahabat kamu di sana, temen kamu yang udah lama gak ketemu, orang-orang terdekat kamu, kamu hubungin walaupun juga misalnya gak bisa ketemu, ya ditelepon aja. Minimal teman pro 2, video call nih.